0: Tapi dari aku ngabih hosel di Max Isaidi. Hozo nomo diesu i aitan kogu hianu andadon ko bodi Alex Roman ampoku di kakal ku isiao ondemon di Suzy Hiu hozo ngabi di no tip di tahun sizam ngapadan timpunon sizam ngapadan pintangan tahun sizam ngapadan penegi hansan nahis o gina bo de baino jam ko bahu du bongo pod minit nagi bo do dongus babi pokun toko kiba du bo po hozo ko ni kuriti pogudino.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Kinangat ako hozo ni Kle Petrus Edwin na bangun ko okon muntok dogo. Om sutunan hozo di Maurice Nicholas pinintutunan to.

0: nasi asuaw tamay mo.
1: Dabay na jam ka vaho tahungo pod minit dong sa babid pagunta ko.
2: Apal Tony Bo tarao bay na.

0: kinapamadadisan Pinobi Biosfera kinabatangan do Pinobi Biosfera kaduvo dai Sabah na dadi do isok kan kantazan tabasi dai paguniti dai pinggisaman momogompi diti kinaisanon pasoihi minabosi vazon mantili Datu Sri Panglima Haji Jinor kinaintutunan UNESCO o kokitanan diti kinabatangan ikiginazo do 400 opo dam tahu ngoibu hekta iki hogo do biodiversity om ekologi di Takavas.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, Reserve Biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi, serta peluang kerjasama global.
0: Minabos i Datu Haji JDT doi kina panandakan kino hitan tahun ko padam duvo diho Pinobi Biosfera Kroke om kino pomo do nizan do biosfera kina batangan id kota kina balu. Minabos isi do baino Sabah i vokon papobu diti ko mahigan do kina izanon pasahi miampai semok tahu ngopad piatus do kina izanon kinahabon daw do pinabatos do kina izanon di no mahigan penggonop TPA. Sabang akakali do kinesinon di tahidang kabun di pain poguhu dari Malaysia miampai do kuang hobi tahung padam onam piatus do ginumu da kabun diho do pinopidan doi Malaysia. Suon okotinanan Ingenio Malaysia IEM Sabah do umampai doi inovasi om pepesikap di tikam kampasan pemonan ko apat IR apat titik ISO in pogunditi. Pinggisaman diho kampaino o kepobuan diti engineer digital, infrastruktur pintar om teknologi totomo i mogovit iti Sabah doit pinggisaman di tapanton in ekonomi doit timpu dumonto. Penembuhai o kepenuan diho di beson mentili Datuk Sri Panglima Haji Haji Jinor doit pangangakan sodap kaganapan opodomi moton IEM Sabah in Kota Kinabalu. Pasan di sini dia nopo binasa di Kumunvo Vazon Mentili Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Ansan lagi Datuk Ajiji di TI IEM Sabah Datuk Miambus Pempaimuhai di TI Engineer Ngavi di Okonopoko Kibau Koindaman Doit Bogizan Teknikal Nga Doit Pemumun Dom Tongosodu di Ho Nogi Supaya Komigit Kozo Da Kelalahan Om Tonggungan di Tavasi Toi Professional supaya kau petonda do menong kita pong dari nasatan so pembangunan miampai do pengigit do onu igunon dari pogun Sabah. Petiambus ikoso kepelintahan na mana kau intutunan do in papabal ngavi dari Sabah do kinovangan di kiguno koso do papabal om poposogu do kalalahan do o kinahantazan do popobu diti pogun montok tuhun ngavi. Koin tahangan diho pinaimbuhay masa dahit kinoin sabaton sakaday montok kopongozuvan do kalamazan pamagaan magagano kapabalan kinabalo KPA 2026 kumina dahit atus opod ngaybo linggit. Pinabos si Vazal Mantili Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor iyo na po nga punong kotohuadan dahit tanggungan om tangangazan diti kapabalan do papasogu diti kalalahan na om potuduvan diti Sabah Majujaya SMJ di hobi do kibaza. Iho menakadai nogi kozo datun ngavi do menemo do kapabalan te kopoihan di poin tunun. Minabos i Datu Ajiji diti dain pason do pinapatimpun di KPA 2026 in Kota Kinabalu. Binasa te kapinahombus di panakadai mentili dain divazon mentili Datu Johnston Bangkuay. Agazo kansanan di Datu Ajiji do kopongozuvan diho KPA kotiambus da do ponoko impon di tipapapabal ngavi om imana kapabalan di tapasikozo miampai da kapana konalan om kapasian doi sanan tuhun ngavi.
2: Apal Tony Bo Tadau Baino
0: Demain no jam ko bahutong pada 5 minit na di do ngos vapit pagunta ko.

0: EM.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi topiumanan.
2: Kawasanogi magano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi topiumanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，当当好，陪你慢下来。

时的时间很快已经来到上午10:50了 Saba VFM 有声茶馆，你的凉拌，你好你好，我是爱笑的影璇 Connie。

0: Sub-FM 你的凉拌。
1: 霸凌不是幽默，霸凌不是游戏，当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Urbana. Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Iana Barnu ala bana.
4: Itu dia pandai.
5: Iana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
3: Minggo ko tu.
6: Nah. Nah. Ya.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
5: Ling tuturan sama.
7: Minggo ko.
9: Ala bana.
7: Delah dendo.
3: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Salam Beninakan, salam Malaysia Madani. Setemu lagi kita di Bangi Kemap Tuta Siaran sama 8.15 Bangi Puan Jun 2026. Halau Senin, alhamdulillah ni terus Dinakan. Kita posok tak minggu kedua noko Puan Jun tu, alhamdulillah. Kakak lagi kita sama-sama ko diam segmen, diam siaran sama 8.15. Jadi dokong biasa Dinakan akan bersama ko aku. Kita on segmen bobo pabaran ko pandai agan tak jam tulung ke muap ngabut jam 4 ke muap. Pasal kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip tak jam 4 ngabut jam 5 ke muap. Pasal kita akan posok tak segmen abar-abar dia melat kak panpe, posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 ke muap. Dokon biasa Dinakan, terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi muka siaran sama Alabana. Kakak lagi menek kami siaran sama Alabana tempat tungan bi budaya setiap laut. Terima kasih kau-kau untuk semua Dinakan. Apa maksud kau tak TikTok tu kau yumuan doa-doa lagi. Jadi mudah-mudahan pensemua mendoa-doa yang alap pupulek ko balik untuk semua Dinakan pengkhale betiru. Yan-yan pan, sian-sian dan pelanan palap-palap mau kereta Dinakan. Ko cuaca tu niat tantu betiru, sensaung, panas, sorop noyo kemuap, uran. Jadi palap-palap tak Dinakan, tak alun-alun. Ko tanggungjawab keselamatan tiba semua. Jadi semimon, mudah-mudahan selamat tekum rumah, selamat teko tak tungan anu tuju. Mudah-mudahan kita binuanan kesihatan kedagan atai selalu Dinakan. Kok yan-yan pan sebagai kita semimuan penetio lekat tepukar pukar yang nyalap kok pan presko tepukar pukar yang alap. Terima kasih untuk semua Dinakan kok sebagai panuan muslimin kok muslimat solat fardu asar tiro yang nota pukul 3:44 minit kemuap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bobo pabaran kok pandaian dokam biasa Dinakan boleh ngendak kami bersara langsung setiap laut TikTok Sabah BFM we good aman ingin ngendak yang kebuat kami tak kunti itu Dinakan. Kau amun ingin ngeramaian lagi segmen tertiru yang nama teko salam setiap lau Senin Dinakan. Jadi boleh nama biar salam. Kau biar salam untuk semua Dinakan. Boleh ngendak kami bersana langsung tak TikTok. Kau boleh mengkali kami tak RTM klik. Jadi salam je set. Temu lagi kita bana wa sopian. Kau temu lagi kita alhamdulillah untuk semua Dinakan ku. Mudah-mudahan semimuan pengkalai betiru. Kau binunan kesihatan kedagan atai selalu. Jadi berdagdo kita kau lagu. Lagu-lagu sini kita baik kale. Lagu lekat aslan awang kau ban mama sopian siaran sama alap bana. Tajuk lagu ni. Kau bana salah alap bana alhamdulillah. Jadi berdagdo kita kau lagu lekat awang Ahmad Arbi Sirik daling-daling runsai. Kau ban jagat penglaban. Hati Jumata seran sama ala banah.

Awal Muharram Mal Hijrah ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dekat Makkah, ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala mar'an anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Al-A'la.

Bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, apan boleh terso oleh gai anu muat teh. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

Mak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pait ni kok pan nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah betani. Selamat nambut lau emak anu sinampang tak 26 Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

0: Terima kasih Dinakan kakalim kalesiaran sama alat mana kakalim sama aku DJ Fatin. Tak 10 bulan Jun 2026. Terima kasih kuih untuk semua Dinakan. Kok terima kasih Wainutan kami bersiaran dekat jam telung ngabut dah tiru segmen kedua segmen menek meteko salam. Kok tiru lau Senin meteko salam. Sementara betul aku pabaran you know recap FIFA tutur dikit dikit pasal FIFA aku yang tu sekelonon demangi betiru tu betiru ke aha 15 tu kok you know isian sini selon okey anda ku Germany kok Germany kok kerasau Kurasau ah, Kurasau kok Kurasau you know Germany kok Kurasau you know pitu pitu di kau kok Netherlands kok Japan you know Sri Somojo dua-dua kok pun Sweden kok Tunisia limo di kau jadi you know perlawanan tiru sini kok 10 bagi bulan Jun mau you know group stage group hatch kok Spain sekelon kok Cabo Verde tak pukul 12 tengah bangi tu dinakan mengendak ko paksa nak ya neh berjogo berajo mengendak TV tu lengelau subuh Belgium kapan Egypt tak pukul telu subuh Saudi Arabia sekelon ke Uruguay tak pukul 6 sensau kapan Iran ke New Zealand mau pukul siam sensaung ko you know antara jadual perlawanan ko pan dinakan boleh ngendak yang tu sekelonon bull tu FIFA tu boleh ngendak tak saluran RTM semua saluran RTM live RTM klik siaran langsung ko pan tak my TV jadi you know boku dengan ko jadual lamun ingin ngendak lagi boleh ngendak jadual ni ko jadi pabaran ramalan pabaran ribut kilat yang ada dembilak pedalaman dah dembilak keningau tambunan pantai barat tawau kunak kak pandembilak lah datuk kak bantak sandakan jadi amaran tu peneluak lekat laman sensawang Jabatan Meteorologi Malaysia tak pukul 2:15 minit kamu wap ngabut 5 petiru tak 10 bagi bulan Jun 2026 jadi dinakan boleh ngendak pabaran ribut kilat ko amun boleh ngelak ngogo tak tungan-tungan yang ben risiko berbahaya dinakan ko penting nikiti rancang perjalanan mudah-mudahan rancang pelanan mudah-mudahan nyen-nyen mudah-mudahan kita memang selamat ko berarti oleh kata perkara-perkara yang alap ni sikot tak perkara-perkara yang alap waalaikumsalam Tina Nora jadi sian-sian dinakan yang pelanan pala-pala kereta pala-pala talun-alun pala-pala ya neh pakai tupik lidar amun menikmoto ko mudah-mudahan selamat tekam rumah ko pantek tak tungan anun tuju jadi betiru dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok setiap lau ko boleh pun kali kami tak RTM klik amun niat kulit kali tak radio boleh ngendak kami tak RTM boleh kali kami tak RTM klik ko pun boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM we good jadi dinakan bahasa orang kita tak segmen segmen yang iku bana kenginan jomo kok segmen menek meteko salam setiap lau Senin ok ngono si salam okay, salam-salam. Ikut tak salam dinakan. Jadi, eh, not syasyul-syasyul betiru. Kau, maku maaf aku dinakan. Namun, yan eh. Tuturanku yang niat ngam. Kau, maku maaf aku. Okay, sampai ku salam dekat tak. Muna Kapang. Dinakan ti Muna Kapang. Barat ni, Assalamualaikum DJ Fatin. Selamat bertugas dek. Aku kak Muna Kapang. Untuk kau salam bok-bok tu. Tak kau no dek. Adam Semi. Komo Mike Tyson, Bapa Rainbow, Mama Suraya, Mama Yatim yang ilam. Mia, Bunga Buan. Kau panggil lupa. pengait besi kok pun tak sia-sia yang ngerati tak aku. Maku lagu tak dikit pedi kasih ti. Lagu tu pan tujuh ku tak penyanyi lagu tu dong Ratna. Nuun tak tuaran. Ucapan semoga dipermudahkan segala urusan ti. Kok pun sihat-sihat selalu. Terima kasih dik boy musuh. Salam kata Muna Kapang. Semua-semua Kak Muna, terima kasih. Hello, assalamualaikum Dinakan.
1: Waalaikumsalam JJ Patin.
0: Aha, kamu.
1: Tak kaya kan Dinakan. Makin tenang aku tu.
0: Aha, kau andang setiap lau komo kok. Terima kasih lah komo.
1: Ya nabar.
0: Abar Allah. Ya nabar komo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Aha, jadi betiru komo kita yang tu metekos salam kok.
1: Terima kasih no. Salam tu petekok aku tak muna kapang eh. Terima kasih no pan. Salam pebiak aku. Salam Dinakan. Nekon aku komo. Nekon klub. Klub sahabat Dinakan. Habis semua ko sengam Arian namanya Dinakan. Tak kampung Jembulang. Eh selalu buat teko dan tu bapa Alung Dinakan. Anak naik kawin. Eh hari Sabtu eh Dinakan. Betekol ku meh Dinakan. Aku tak kampung Gerinsing dek game tak Jembulang peminat Dinakan.
0: Wah, kau tu yang sebenarnya ben iko peminat. Kau komo? Sebenarnya kau tu yang ikut peminat.
1: Ya, selalu kan kalau me Dinakan. Nano pemol yang gak ada kan me kan ikut makin tena aku tu. Kau tak kampung Gising Dinakan. BPM pada aku. Kau tak kampung Buansa kawin me Dinakan. Abis semua kau me Imam Imam Jumat Imam Karim me kau Udin Muda kau Paisam Dinakan, salam pebiak, salam Dinakan, best semua kau komo me. Konya lupa debui tak kampung Rogon Dinakan. Peminat me Dinakan, me baru no eko ngedabul me debui Dinakan.
0: Iko karamai.
1: Ramai me Dinakan. Nah, ramai kan, make screen kan me ni, dia kata meta luar.
0: Nah, kau alap ni bagi ya, kau.
1: Kau petekau ku dah salam tu, petekau ku tak skeman anak Dinakan anu ngerti tak kau mau. Kau nyalupo Mama Ika, Mama Jeda, Usna Onyok tak kampung Gemayan. Kau muin me kau. Ngojo anu ngerti tak kau mau. Kau nyalupo warga Kota Belud. Mudah-mudahan dia ma sehat. Mama yatim.
0: Sian lagi
1: Mama yatim ko kumon lah.
0: Nukon latibana ko mo tu.
1: Ha?
0: Nukon latibana.
1: Unti anu dikit be. Anu dikit kejuan dina kan. Saya dah siap.
0: Okay.
1: Ko nyalupo penyanyi-penyanyi sama. Azalan Awang, Sepian Sepian Deman, Adi Didi, Gojo Kokok, Jepun biasa ke semua je Dinakan. Baik Sipti Sip anu kami Dinakan.
0: Iyan.
1: Un kenangan-kenangan Dinakan.
0: Nah, cerita-cerita lah kama.
1: Baik cerita-cerita lah. Kumpul je Dinakan. Ko nyalupo warga kampung Penimbauan. Mama bapa kanu me bapa jenal. Yang Pika Haji ganti me ko Haji ngojo anu ngerti tak kau mau salam pebiak salam Dinakan. Kau nyalupo Pak Li yang abang bes un pan abang datu datu temigang kau nyoban betelipan mudah-mudahan yo sehat. Kau nyalupo yang gue itu Dinakan tak kampung Batu Gadung. Mudah-mudahan yo kale salam pebiak salam Dinakan maksud tak kampung Liang Sugita tak kampung Kota Merudu. Salam pebiak, salam Dinakan. Kau nyalupo warga kampung Mengkabung. Jenal, Ain, kakak ko Adi, ko Ibal, ko Minggo jo abang beradiku tak keningo. Tak kampung Tinai me'e, ko anak buah ku me'e. Tak Kota Ayangan. Ko nyalupo Panglima Duli Lok Batik, Bama Hijam tak kampung Buansa. Bodoi Sena Oto Adi ko suruh tak kampung Sia tak kampung Tembiluk. Ko nyalupo Bapak Rembo. Bapak Izo, Bapak Dino tak kampung Gering tak kampung Abu Anodina kan. tak kampung Bungis.
0: Aha.
1: Tu janggut tak kampung Giling Laut Mekesen tak kampung Gading Miame. Salam dinakan. Maku maafnya dengan tersebut. Maku maaf aku dinakan. Malum no. Anu tu momong itu pandai anu dinakan. Ah. Ejo kon aku dinakan. Ucapan tiyo tamo to sekot na atay no bling lagu tabi kasiku. Kubi aku tak pengkales kimon peminat siaran sama. Muka mole palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Mudah-mudahan semua dinakan komo tiru kom kale. Tak bana. Yeneh salam nak kata komo tapi begin aku iko iko dinakan iko CS bana ni. Kau rezeki alhamdulillah. Jadi sensen dengan membiak salam muli membiak tak TikTok buli telefon kami tak talian. Tak talian kosong di kau siam 4. Buli buli ngechat kami tak kosong di kau siam 4 siam 07. Kau pun buli telefon kami tak kosong wawa pitu di kau 25 siam di kau. Un salam lekat tak dinakan tita TikTok tu banak ni. Salam tak yang ku haja Saima sedinta Kampung Pengala tau yo moga yo sihat-sihat. Selalu DJ. Terima kasih dinakan. Pamaksun lagi. Okey. Kaleti, salam dekat Pamaksun. Okey, kaja pa dinakan. Okey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selandung selati ko sedembua atai. Bersama ko dong bu siambangi Julhijjah 10 bangi bulan Jun 2026 di Jepatin. Semoga tahun murah rezeki sihat selalu. Aku tu Pak Maksun ingin menteku salam tak anakku Majadul Mahni ko keluarga tak Tinam Muhammad Azhan tak KK Siokoko KK Muhammad Lasing ko keluarga tak Tembalang dan akan Bapak Rem tu janggut semua sihat-sihat jauh selalu dan akan kumuk jambu tak kelap sabak ni ada pupan dan akan baik disin ni ada pupan tak siariku siku jali ko keluarga yang runtah sungai damit. Dan akan si kuita keluarga dikurus diali ke keluarga tanam tinggi ni ada pun pantak kak kutuan Haji Mursi di keluarga yang luntak pirasan di buat siat-siat khas ni ada pun buat untuk sayang semua bina dan kesihatan yang ngalap sungguh ucapan walaupun kita setia namun tatai tetap ni ada pun terima kasih di Jepatin namun mulai nak palap-palap kita pelanan.
0: Terima kasih Pak Maksun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua dinakan kok. Terima kasih yang buat membiak salam bertiru untuk segmen menteku salam. Jadi ngagat lagi kita salam lekat tak dinakan ti. Assalamualaikum DJ, salam tu pernah teko tak semimon bengkale. Radio sama semoga daya kata selalu ko. Semoga dia melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izan lekat Kota Belud. Oh, okey, terima kasih Izan. Nah, yang kabar jamu Kota Belud, yang kabar jamu tuaran jamu sandakan. Kok jamu kata meruduk pitas papar yang habar. Jadi semoga semimon dinakan kalib tiru binunan kesihatan. Kok pan bahagia-bahagia selalu kok. Yang tu selamat kemop DJ Joseph Botilu. Selamat kemop Joseph. Terima kasih. Jadi dah kedua kita kok lagu sambil kita ngangkat lagi salam lekat tak dinakan ti. Dah kedua kita kok lagu lekat terus dialik turi sumsang. Kok pensarai kasih dayang igu palan tak seran sama alapana.

0: Tunutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta ningo-ningojo engko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih Dina Khan. Buat inutan kami bersiaran dekat jam telung. Abang dan Petiru, terima kasih. Kakak lagi menek kami, kakak lagi mekala kami tak siaran sama lah mana. Terima kasih Dina Khan. Jadi kakak lagi kita diam segmen. Segmen menek meteko salam. Ini kah aku tu menek-menek lagu je tu. Ingin bana belagu kok. Segmen meteko salam setiap pulau Senin. Terima kasih untuk semua Dina Khan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Kali kami tak RTM klik kok pun kali kami tak radio. Terima kasih Dina Khan. Jadi sampai ku peteko ku salam. Yang boy pernah pihak dekat tak dinakan ti kacap ngendak tak WhatsApp. Assalamualaikum. Aku tu Sulaiman Haji Sipang Luak Tenggilan ingin bertukar salam. Tak barang dinakan anu kok kilo tak aku kok barang anak dinakan tak kampung pirasan dengan usapan harapkan sia-sia jom ya untuk DJ Amun mulai kang ati atai hati-hati palap-palap jogo. Terima kasih kampung pirasan kok kampungku tu yang nabar jomu kampung pirasan. Assalamualaikum DJ Siento. Kok nyawa noron ini yang ini orang lagi kat salam. Salam aku tu Mama Ikan Uju. Salam tak Mama Zida, Mama Serima Bunga-Buan, Mama Suraya, Mama Rusdi Muin Komo. Salam berdinakan Jok Tagai. Terima kasih DJ by Moso. Salam ku kok selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Ika. Terima kasih Boy Biak. Salam Mama Mama Wahda tak TikTok. Terima kasih Mama Wahda. Seorang kam dinakan posok kam iko-iko kok ngendak. Mungkin ingin membiak salam, boleh membiak salam. Hello, assalamualaikum dinakan.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, sian tu ah, dinakan ti sian tu, Mike Tyson.
1: Bapak Rainbow
0: Rambat. Bapak Rainbow.
1: Ya nabar te dinakan patin.
0: Abar alap Bapak Rainbow, alhamdulillah ya nabar Bapak Rainbow.
1: Alap. Yang mana ni sebelum aku mohon salam ta anak dinakan skemon. Di kau pasan ku ta anak dinakan tu. Amun mengkali radio tu mapi do do dinakan. Jadi ni yang sebenarnya ni berlaku barang tu dinakan. Buat saya tunuk deh. Lepas mengkali radio tu tu.
0: Mana mana ku.
1: Tak kampung giling tu bapak Rus deh tu. Boyo semua minat mana tu bapak Rus tu tak kampung giling tu.
0: Oh, begega.
1: Ah?
0: Begitu. Eh sampai terkelipat guys. Eh sampai terkelipat guys mapi ya.
1: Aku cari tindakan. Memang enggak bekal Bapak Rembo selalu, tapi dekat depan bakal Bapak Rembo ini jenakan. Bukau tu jangan banan untuk kau salam. Kau begitu jenakan aliku. Amun berapa kali Rembo je paliku. Kata mana pan. Mun tu canda anak dinakan deh. Ah, lu minggu kan dedo begi. Jadi aku yang sebenarnya yang mati premial yang nak dinakan sebenarnya yang sama tu.
0: Mana mana, gaya joko pengkale kami pan itu memiah yang ma minggu yang mato.
1: Mana mana tu, kita bulong aku kau tilo bapak bapak alung, mama alung. Yang mali ni yang 20 mungkin begitu dinakal minggu. Kalian tu nak sanang sanang kole.
0: Nah,
1: jadi tidak salam juga di kiri nak kalau lima orang itu.
0: Abi ada kau salam.
1: Jadi sama kali pan tadi kan kumpulan maksud suatkan, kau Jeproy, tu janggut, kau itu tak kampung giling saja nggak cerita bapak Rembo tu, yang mengkali tak sendiri di kumap tu lah. Jadi dekat pasan kau nak kan makumap aku makumpun tanah pindahkan dan mengkali tu untuk lima orang dia dok buang kau salam mah. Jadi nombeling lagu kau dah dinakan.
0: Lagu yang
1: lagu pedih nimbanan dia kan.
0: Pedih nimbanan. Mana
1: bapak uji kau yang uji tak kau kebagul lah lagu tu dia kan.
0: Pedih nimbanan tu.
1: Jadi aku tak nak dinakan semona.
0: Okay.
1: Jadi begini dinakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dinakan kau. Benanu lagi suara latar. Kau suara latar begini. Kau merumah. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Mana ko kita semua memia yang ma, mudah-mudahan yang ma sentiasa sihat walafiat. Ko alap-alap yang ma kami itu nintam tak yang ma ko amun masa peluang ruang insyaallah kang ngendak kita minggu dengan yang ma tu. Hello, assalamualaikum dinakan.
2: Assalamualaikum
0: Waris
2: Muin.
0: Muin, astaghfirullahalazim. Ya nabar, Muin. Abar alap, alhamdulillah. Muin, ya nabar.
2: Alap.
0: Betano kan yang telepon, Muin?
2: Bapaklah aku nak pergi.
0: Bah, metekan aku salam, Muin.
2: Pasang tu dulu, tak minta dungun. Kau minta lepayan. Kau maklus ni. Nak lupa lagi. Haji Majid, Yang Ma, Pak Abdel, Pak Embo, Pak Le, Datuk Timberang, banyakkan lagu tak sindu eh. Kau tak walaan tak simpangan. Nelfon eh. Tak suka jus tak unggun. Nelfon eh. Yang kat world tak nampak seorang. Kau tak unggun lah. Inilah meh. Kau alak-alak meh. Nelfon eh. Tak pun tahu anu ngasak umurin. Tak abang tu bobon. Tak abang tinggisan. Abang uak-uak anu ngasak umurin. Kumenai lah. Itu je.
0: Jom Muin.
2: Okey
0: Muin, terima kasih palap-palap kau Muin.
2: Okey je.
0: Assalamualaikum Muin.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Muin. Nah betah no kau ni kita ni akal eh dina kanti. Alhamdulillah. Kau kakak lagi kita penata umur. Kau itu no tu kita tu nganti berdaya yang gai jo kau berdaya tapi tu nganti bersilaturahim. Mudah-mudahan semua pengkale siaran sama. Kau selalu sihat-sihat. Minggu-minggu jo tu nganti nakan. Mudah-mudahan semua sihat-sihat. Penata umur rezeki yang berkat. Kau mudah-mudahan mut lagi kita di kau talian. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu Sian.
1: Dinakan.
0: Habar alap dinakan. Hello.
1: Aku tu nang rugading.
0: Mike Tyson.
1: Salam tak pengkaler di usama.
0: Aha.
1: Terus taman tak dinakan maksud. Terima kasih pantak dinakan ne. Sian juta yang anu selalu peminat terdiusama. Dan akan komo Papa Dino, dan akan yang Rusdi, dan akan Mia, itu kampung Rugading. Ko cien jatuh yang anu selalu mengkalem-kalem dia sama, dan akan yang Rusdi. Ko maka umai kampung Rempayan menggatal, murat ucapan selamat semua, penambah remitiu, dan akan Muin. Ko dan akan yang Uji. Kota Imam Kampung Kebago, ucapan tegai itu selamat kemua, dan akan cikgu mat ni, ia nabar ni betio, dan akan dula jiludin kok keluarga lah, minggu jarun kemua tu, jadi aja tu dan akan terima kasih nupati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih dinakan. Terima kasih dinakan. Nah, jadi kau lagi kata salam, salam. Luak tajeram kampung nak kalu tuaran maku lagu kasih ni berubah unashim salam ku tu tujuku tak kau no DJ sememang jomong ngerati tak aku. Terima kasih DJ seran sama labana. Terima kasih dinakan jadi sian-sian yang niat terposoku yang ni salam aku maaf aku ko amun niat tersambut ku telefon maku maaf aku dinakan jadi yang pun terima kasih untuk semua dinakan terus nonton kami bersiaran. Kajap lagi pukul 5 kemau kita akan kalian barapar di omlat. Lepas itu kita akan posok tasang main-main lagu. Jadi amun sian-sian din akan ingin aku lagu ko amun ingin metuk salam boleh lagi metuk salam kang bosok aku. Kakak lagi aku ngagat talian. Lagi kah hello assalamualaikum. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam waris tu kok.
4: Aku no tak ya, aku muhi je kule. Mudah-mudahan nak sambut sampai cero.
0: Nah, alhamdulillah.
4: Rasa nak aku pek tiga tukar aku minggu ke lain ni tu. Ayah banyak kule lain aku sambut tu.
0: Banyak. Bah, mentuk no kau salam.
4: Bah. Itu no mengingat ku.
0: Okey, waris. Bah,
4: bebok tu. Kau no DJ kesayangan kami. Jadi, lo tu DJ Patin. Semoga kau tak umur no. Murah rezeki no.
0: Amin.
4: Dipermudah urusan dunia akhirat. Sihat-sihat tak tubuh badan no. Engkau ajam ni. Engkau izin. Semua je cerita aku kurang lebih jo. Engkau DJ-DJ tu. Banyak pun aku lupa. Tak dendakan ku. Jenel Jaitil. Keluarga Kampung Tangguh Satu Peninting. Engkau Ijo Bicca, keluarga Kampung Tangguh si Satu Peninting. Engkau Bangan di Kumi itu, Pung sekeluarga, Ujik sekeluarga. Engkau Iyangku, kami itu, kampung kami itu balik kampung tu. Apa nak lupa tak Bangan dendakanku, tak Mimi ko Pipi. Keluarga gagai main di kampung Tupan balik kau nak pernah lupa tak si tahu keluarga ni kampung tahu satu peninting dan lagi tu ah ulang itu tu kau baru masin kampung tahu satu peninting keluarga kau semua menetek bangang kampung bangan kau anak rendahkan tak kampung tahu satu peninting yang letakku dan dalam tatku betapa nak tu ke mana semoga semua mentu tak umur ni sihat tubuh badan gai murah rezeki gai permudah rosang dunia akhirat eh jelek kat maku tu tak kampung tangguh sepeninting kok jemaah jam mesti jamik tangguh si semoga gai sihat-sihat selalu kok jemaah surau al-ikhlas kerenjangan kok jemaah-jemaah ni pan me tenat duduk yang nak kau semua mana yang kau rati aku di dia lalu tu tidak perlu po kau itu dan meliasan di kampung tau pasar pasar putih kampung tata sekolah gagai semua yang kali di dia lalu tu semua mana yang nak tak tulang dengan yang kau rati aku tu eh dia ucapan ku ngai tutur ku semua di dia lalu tu kau sesanang atebi dak susah kebi mengkali siaran sama tu bagian kita tu dukung jo kami tu sama tu dukung siaran sama sekali nyakiti momon nanti bangun kata minggu-minggu ku tak berlebih yang takku dan baik lu kata kampung gunding keluarga pemerlinau minggu-minggu jo bang bobot teh jo mau momon je pendek tapi yang takku maaf jengkai semua mana ku baik nak kata langkul numpang keluarga ku tablut mamonong ngongo kampung cuma mende hello DJ
0: hello
4: ini nak ku ni petani lagu
0: lagu yang
4: tu lagu jarang-jarang sekali en lagu Babdin ne
0: selekatnya bekat tu
4: selekatnya bekat tekanya ru nepene boleh je lagu jarang-jarang sekali
0: kan
4: ini aku aja pakuku.
0: Okey.
4: Assalamualaikum jangan nak tatku ikut mana.
0: Aha, terima kasih Puan Waris. Assalamualaikum. Palap-palap ke Waris.
4: Palap-palap minta aku ni.
0: Okey. Terima kasih Dina Kanti Waris. Aku gino antara iya neh. Dinakan ti ko. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi setia kok kami itu setiap pelau. Oh Pakcik Nasri diam-diam sop kuah. Nasian neh Pakcik Nasri. Kok jogo. Jadi yang terima kasih untuk semua dinakan. Terima kasih selamat petang DJ Sabah BFM Alabana. Terima kasih Marjan Kanra. Terima kasih. Jadi yang terima kasih untuk semua dinakan. Sian-sian jam pelanan dinakan pala-pala mungkiri tak pala-pala tak alun-alun. Mudah-mudahan sama teko merumah sama teko tak tungan yang anu ni tuju. Jadi berakhir doa kita kau lagu. Kan kita akan mekali abar-abar yang melalui. Lepas kita akan posok tak segmen mene-mene lagu. Jadi dinakan boleh maku lagu. Maku nak kemah wala-wala. Nong posok 5-4 puk bau ni maku lagu. Iko no jomo posok waktu eh. Ai penok no. Kok jadi maku maaf aku amun un yang niat terposok ku salam niat tersambut ku talian maku maaf aku dinakan. Jadi berdak dok kiti ko lagu dah lagu-lagu lekat tak amanat ku lekat tak amang amanat ku kapan lagu lekat tak dang Ratna Bakri siksa nyaun ngerati tak siaran sama Alabana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembek misi untuk mengkulik gelaran juara

untuk mempan. Sementara Mexico, meruah negara berboni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seikor mentelu. Yono tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Sekilo kita engkau peribahasa etnik Sabah, dembang itu yono buat somo-somo babati, lampung somo-somo taingti. Maksud peribahasa tu yono pekerjaan anu benuat besomo engkau kerjaan buat entawa lampung akan mesanang iko perkoro ali. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.
2: Ensan Minggo Jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala panah.

0: Semoga aku Fatin badaria boy di dium abar-abar lat kemuap tu. Bobo petuku ku tajuk-tajuk kabar. Sektor pengangkutan jata barangan awam tak sabak Sarawak kok Labuan penau lingau ngedaftar SKDS. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen perlu selajurnya matan salap ni. Assalamualaikum ke salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Syarikat pengangkutan jatah barangan Kok Awam Tak Sabak Sarawak Kok Labuan senang mendaftar tak dia sistem gopohan diesel pengen subsidi SKDS. Ia ni untuk mengkebuli syarikat tebiak nerima fleet card untuk mengkerasa ke 8 subsidi bahan api tak RM2.15 per liter untuk pengangkutan jatah barangan. Sementara RM1.12 per liter untuk sektor pengangkutan jatah awam. Soalnya penetaku oleh Menteri Perdagangan Dia Melat Kok Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Datu Armizan Muhammad Ali, sengkon 14 Jun 2060 syarikat-syarikat mengkebiak ketelu-telu wilayah ngedaftar SKDS mengkebiak 20,600 ikau kereta. Diom perkembangan semua, Datu Armizan Mara SKDS iana pensikotan untuk negan al ketirisan subsidi bahan api diesel luak cara pengendahan kok pemedaras kuasaan digital. Cara pengenuan fleet card diom pemelanan SKDS bertujuan matungan subsidi kulit kenenopan sepenuh nilai kumpulan tebiak. Ioni sebagai usah negan ketirisan subsidi diesel somorun luak aktiviti pensalagunawan subsidi lek warga luar lat kok pentekol niak arun izin. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen dia merut perpaduan kaum Melat Bongso selajur penemaman kok pan penajaji tutan le seluruh rakyat. Menteri Perpaduan Negara Datu Aaron Ago Dagang Mara Tun Fuad Stephen ngerut toko penting anumlan peranan oyo diom pemerunan Malaysia penanggunan Sabah kok pan pemerdekawan rakyat terdangai kaum. Sebagai Ketua Menteri Sabah Bobo Tun Fuad Stephen berjaya mengangkat hak kok kepentingan Sabah diom pemerunan Malaysia luak Perjanjian Malaysia 1963 kok tuntutan 20 perkara. Datu Aaron Busap ngerasmian program ngingotan negarawan Tun Fuad Stephen legasi Hugan Siau nangun Melat Bangso tak Kota Kinabalu. Beliau marak penanggunan Melat Bangso merluan kebasakan semimun pihak untuk matungan Malaysia selajur kakal aman stabil kok makmur. Datuk 46 Jomo Dangan Pedangan nerima darjah ko Yuan Bintang ko pingat Laut Sabah sebetul ulang tahun yang akan rasmi ke 75 yang dipertua Laut Sabah Tun Musa Aman. Istiadat pengurian siri ketelu penerunta Istana Seri Kinabalu. Seiko 22 penerima ko Yuan kedua langa yang panglima gemilang darjah Kinabalu PGDK anumo lingganan Datuk. Ngedawan senarai penerima Puk Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Nut nerima PGDK pendaftar Mahkamah Langa Sabah Kuala Sarawak Datuk Azrina Aziz ke pengarah pembangunan Laut Sabah Datuk Samsul Dollar. Sementara telungan Jomo Dangan Pedangan nerima jaksa pedamai JP 24 penerima ahli setia darjah Kinabalu ASDK ke 27 penerima ahli darjah Kinabalu ADK. Penerima pingat bintang setia Kinabalu BSK pan seikut telumpuk tenutan 276 penerima bintang Kinabalu BK ke pan sebut dikau penerima pingat perkhidmatan terpuji PP
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran pajau link sama.

0: Projek Sabah Southern Madani Ling Fasa Bobo Anu Nelulus Perintah Persekutuan akan ngabisan pegagadan puluhan tahun rakyat Sabah pengen sistem grid elektrik lebih alap. Menteri Perdagangan Dio Melatko Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Halik Mara kelulusan yang mengkebihat indaman sanang untuk fasa dikau projek setak 60 km ngempuan belanjawan 2026. Lau pesaupan tak luak pesaupan tak laman Facebook ni, Datu Armizan mentekor rasa syukur kerana perintah persekutuan tak dia kepimpinan Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim rai ngelulus indaman sanang untuk fasa dikau projek eh. Projek fasa bok-bok nejangka ngendak masa telun tahun kau nejangka lupus penuh ni tak 16 September 2020 wow.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
0: Datu Armizan Mara, projek kemudahannya bagi penting untuk melengkapan rangkaian grid elektrik lat anu senifat sebagai luara untuk menghubung grid pantai barat ke pantai timur Sabah untuk menjamin keantapan sekuriti tenaga. Sementara itu, Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap pemelanan projek Sabah Southern Madani Link luar kawasan pantai barat tak Tawau niaran kolek penelingau tu untuk matongan masalah bekalan elektrik niodok oleh penduduk terposok tak kawasan Parlimen Kelabakan kolek nuatasan.
2: Apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya terutamanya daripada segi elektrik.
0: Datuk Muhammad Suryadi tenemuan pengabar tak program lintaran rakyat Parlimen Kelabakan. Programnya jaji tungan tak masyarakat ma menteko keperluan koal anu merluan tindakan pihak berkuasa. Petugasan petenek jantung atau Jabatan Perubatan Dioman Hospital Lahad Datuk tenambah alap engkau penambahan mesin perakam Holter yang operanti pengendalian aktiviti elektrik jantung petenek engkau berselajuran sebentar 24 jam. Mesin bergod RM4,000 hasil tabangan Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datuk. Presiden Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datuk Tan Chin Teng Mara pihak ni ngendok usah nabang mesin bayi jembenaran selain keperluan hospital anu kakal kekurangan dedangai peralatan penting untuk kegunaan petenek.
3: Memandang ini hospital kekurangan alat ni, oleh itu Chinese Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Chen Teng, sementara pengarah hospital Lahad Datuk Dr. Ismar Abdul Hamid Mara, Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datuk Betano Jaji antara pemeteko tabangan penting peralatan petosan ke pantabangan kebajikan tak petenek. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Ko Ekonomi Kreatif Sabah KBSK selajur basak mengkemaju sukan tak semi peringkat. Menteri ini Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara itu terposok sukan berwolanga pemuraan komuniti ko sukan master. Selajur ini ngenopan sealap ni peluang latu untuk jaji tungan penting pemurunan acara sukan antarabangsa. Datuk Nizam Mara begitu maidan penembolan kejohanan sukan olahraga terbuka master Sabah ke 14 tak kompleks sukan likas Kota Kinabalu. Seiko pitu atus nampu wow atlet master terposok luar Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia kot New Zealand nutan kejohanan penerun lek Persatuan Sukan Master Sabah SAMAS. Mempusana barabar lahat kemop tu petukuku balik tajuk kabar. Sektor pengangkutan jatah barangan awam tak Sabah Sarawak kok Labuan Penau Lingau ngedaftar SKDS. Legasi perjuangan oleh Yurham Tun Fuad Stephen perlu selajur niamatan salap ni. Gena barabar lahat kemop tu senenting lek Doni Ijam lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi berkali siaran sama Alap Bana, kakak lagi bersama kak aku Cik Fatin. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telung abut nak bertiru. Dina Khan yang teresor kok aku limu kemuap no kita tak segmen menit-menit lagu sini kita Boy mut kau salam kok tilau-tilau abar kok kita berkali abar-abar dia melat kok. Jadi maku maaf aku amun un salam yang Boy benar pihak lihat Dina Khan niat ter bosoku amun un niat tersambut ku talian maku maaf aku Dina Khan. Kau pernah un lagu-lagu yang mungkin niat terpeling ku maku maaf aku Dina Khan. Sempat lagi tu boleh lagi maku lagu posok kam Dina Khan posok kam tak segmen mana-mana lagu tu boleh maku lagu kang insyaAllah pebiakku pebiakku insyaAllah kang peling ku lagu. Jadi sen-sen dia pelanan kau pala-pala mau kritak Dina Khan, semoga selamat teko tak tungan anu ni tuju kau pandas selamat ke rumah kok. Kulimo tu uno tu yang mak tu kok ini ngenduk peranak school. Jadi palap-palap Dina Khan, palap-palap setiasa menjaga kesihatan kok pen keselamatan. Jadi lagu Boy Penaku oleh Dina Khan ti Icha kau dengan kasihku kata soro Rosmawar Muhyiddin simponon dia menerakan awi kok pan Siti Arlini Boy Penaku oleh Dina Khan ti Ida kau pan lagu sian lagu bau lekat tak Safi Chester kau lagu bau tu. Jadi sama-sama kita kekalih Dina Khan tak siaran sama alapan

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau nomuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ayu.

akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

Terima kasih Dina Khan. Terima kasih kakak lagi. Menik siaran sana sama Alabana. Kakak lagi muka siaran sama Alabana. Nak terus tu Dina Khan. Sini kita boleh berdaya kok. Dengan-dengan buat lagu kok. Terima kasih yang boleh nonton kami bersiaran dekat jam telur. Ngabut dan bertiru. Pukul 5.46 minit ke muap kok. Tak turun-turun waktu no tu. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan. Nak ikut no cerita kami tu tak TikTok tu. Yang nyanpan terima kasih. Kok setia kok kami bercerita kok kami sini. Boleh mutu kok salam kok kami. Terima kasih kuih kontok semua Dina Khan. Jadi sian-sian yang pelanam palap-palap mau kerita Dina Khan palap-palap. Semoga teko, semoga teko rumah selamat. Kok pun selamat tak tunggal anu ni tuju. Jadi sebagai mukusan saran sama tiru. Kok umpanan ku kam kod. Telum buat lagu no Dina Khan. Saifuddin kok Norizan anak lima. Juru Tita Pentaran berpenak oleh Amir Dola dekat Tak Farida Oyo kat pengintam Fadil Arif. Wah, jadi harus nonton setiap lau seran sama. InsyaAllah akan bersama kau aku lagi mau. Kita akan berpantun mau kau Dina Khan. Jadi sedia-sedian binot pantun-pantun. Kau jadi harus ngejoga diri yang san minggu jatungan Dina Khan. Daya atas selalu kau pan binuanan. Rezeki berkat kau pan sihat-sihat selalu Dina Khan. Terima kasih kau. Sentiasa menek kami sebagai tungan bi berdayak. Semoga pendapatan umur dah yang kata selalu Dina Khan. Setemu lagi kita insyaAllah mau. Terima kasih DJ. Sama-sama. Boleh hendak tak siaran TikTok sababi kau membeli kali kami tak RTM klik. Lepas tu kamu boleh nosap narang kalang songom tunut kalang.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢。
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sedikit dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang.
4: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
5: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
6: Siaran sama ala pana.
7: Magsukul Sabah mekale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dinakan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti. Sektor pengangkutan ayai min rea maka awam mas Sabah Sarawak maka labuan di soho rai-raian ngan daptal SKDS. Legasi pagjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen pinahaya toongan Mariam Atai habal mintad dana. Kompani pengangkutan awam ayai min rea mas Sabah Sarawak maka labuan di soho rai-raian angan daptal mareo sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS. Nani maka pamanjari kompani tumabaya maka talima flat card ako makahampit mendapat subsidi insalan maghalga RM2 sangpo maka 5 sen dalita untuk paghangkutan ayai min rea manakala rakayu RM80 maka 8 sen dalita isab untuk paghangkutan awam. Akal panahuan inan ni bungkal hek Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka kosara hidup Dato Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Dato Armizan Muhammad Ali. Ongkon sangpuk makam 4 hari bulan onom adia walu ngibu onom pu kompani min katulu-tulu wilayah inan ngendaptal 20 makasiam ngibu 600 telumpuk makan telumpuk makasa kendaraan untuk SKDS. Mariam Habbal Dalua Datu Armizan Ngahaka SKDS yana cara he ngatasan masalah soal subsidi insalan min cara he ang matongan maka panguat kuasaan secara digital. Min cara pamakaian flat card pamalan jalan SKDS magtujuan ang ilang-ilang subsidi kolekta hampit toongan he sigam ia magkalayakan. Akal inan paminta dana maka saga masalah subsidi diesel. Ya kami kahinang mag-ismagol maka panagunahan subsidi hebaanan aaluwasan maka palarian. Legasi perjuangan Allahyarham Tuan Tun Fuad Stephen Mariam amaujud pagtakupan maka negara mag maka negara bangsa supaya patuhi pinahaya maatai maka dipamanjari pamintangan he kamemon rakyat. Menteri Perpaduan Negara Dato Aaron Ago Dagang Haka Tun Fuad Stephen yang dangan tokoh mustahak Mariam sejarah negara yang mencari nakura Mariam pemaujuran Malaysia pembangunan Sabah maka pagrakayuan rakyat indagenis kaum. Selaku Ketua Menteri Sabah Tagna Tun Fuad Stephen berjaya amok bogan perjuangan hak maka kepentingan Sabah Mariam pemaujuran Malaysia Laos min perjanjian Malaysia Rangibu Siam Hatus Nompok maka tuluh maka tuntutan 20 perkara. Beliau ngahaka pemaujuran negara bangsa perlu katawangan min kamewon aa tujuan ngilang-ngilang maghalian Malaysia anatas ahab maka atotog. Ratus empat puk makonom mandusia ana lima darja kebesaran bintang maka pingat negeri Sabah magsambat tak maka ulang tahun kelahiran rasmi ka pitupuk maka lima yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan siri ka tulu inan nilan jalan ma Istana Sri Kinabalu dompuk maka rua pana lima kolek darja kebesaran ka dua Langkau Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK Amua Galal Dato. Panalima Tagna PGDK Kolehe Ahli Parlimen Kinabatangan Dato Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Pasunu isab pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah maka Sarawak Dato Azira Azrina Aziz maka Pengarah Pembangunan Negeri Sabah Dato Samsul Dola. Manakala tulungan analima kurniaan Jaksa Pendamai atau JP 20 maka 4 pada 5 Ahli Setia Darja Kinabalu ASDK maka 20 maka siam pada 5 Ahli Darja Kinabalu ADK. Panalima Pingat Bintang Setia Kinabalu BSK Ania Telumpuk Puhu Pasunu Isab Duampuk Maka Pitu Panalima Bintang Kinabalu BK Maka Sangpuk Maka Sapuhu Panalima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT.
2: Dengan hina buiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

0: Projek Sabah Southern Madani Link fasa perandaan ya kolek kelulusan bin perintah persekutuan akan magabutan maka aibai ni pagagaran setogol puan tahun rakyat Sabah tagak sistem grid elektrik totog. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Maka Kosra Hidup Dato Armizan Muhammad Ali yang ahaka kelulusan inan pasod nama soal indaman fasa rakayu projek ya tagak kawalan kelawakan 60 km nak belanjawan 2020 makonom. Mariam pagsapalihan na balikan ko. Mariam pagsapalihan na ma Facebook Dato Armizan ahia magsarang sukol sebab perintah persekutuan mariok kapimpinan Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim baina malulus indaman fasa rakayu projek inaani.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
0: Dato Armizan ngahaka projek infrastruktur inan landuk mustahak tujuh masukup rangkaian grid elektrik lahat yang disipat selaku mariam kahunitan untuk anambung grid pantai barat maka pantai timur Sabah halik tujung jalming katotogan sekuriti tenaga. Sementara ini ahli Parlimen Kelabakan Dato Andi Muhammad Suredi Bandi magkainagon pamalan jalan projek Sabah Southern Madani Link min pantai barat tujuh Tawau akan rai-raian ni pasiap. Nani magtujuan ako maka atasan masalah masuan latirik penduduk pasod nama kawasan Parlimen Kelabakan.
2: Apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya, terutamanya daripada segi elektrik.
0: Datuk Muhammad Suredi Bandi di bakit pemberita mariam program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan. Program inan mencari lawayan pataluwa tujuh masyarakat rapag lahat amua isun palkala maka keperluan ia parulu rai-raian ni antanan he pihak berkuasa. Pagtambaran saki jantung ma Jabatan Perubatan Dalaman Hospital Hadatu pinatotog maka cerahe angon nopan mesin perakam hotel. Peranti matongan aktiviti elektrik jantung aasaki halam ni ahrokan setogol 24 makampat jam. Mesin maghalga sangpuk makampat ngibu walau hatus ringgit inan pamuan hek Dewan Perniagaan Tiong Hua Lahadatu. Presiden Dewan Perniagaan Tiong Hua Lahadatu Tan Cheng Teng ngahaka sigam magakal amuan mesin inan baipaing kahakaan hek pihak hospital masoal kekurangan ayai ina ani.
3: Memandang ini hospital kekurangan alat ni, oleh itu Sunny Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Cheng Teng. Sementara ini pengarah hospital Lahadatu Dr. Esmar Abdul Hamid ngahaka Dewan Perniagaan Tionghoa Lahadatu baina asal atau gol menjadi penyumbang utama ayai pagtambalan maka bantuan kebajikan 7AA magsakihan. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Sabah KBSK maga kalpatu yang masungan sukan ni kamimon peringkat Menterina Datuk Nizam Abu Bakar titingin ngahaka ina ni pasodna sukan prestasi tinggi belia, komuniti maka master, peminta dana maka manjari lahat iti selaku matagan utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Datuk Nizam mengahaka buteh hinabu majlis penutupan kejohanan sukan olahraga terbuka master Sabah Kasangpuk Makampat ma kompleks sukan Likas Kota Kinabalu. Ania 768 makawalu atlet master pasod namin Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia maka New Zealand ngawai kejohanan anjuran persatuan sukan master Sabah atau SAMAS. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si sektor pengangkutan ayai min rea maka awam ma Sabah Sarawak maka Labuan ni soho rai-raian ngan daftar SKDS. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen pinahiatongan Mariam Atai. Beterah Balahat Kuah PTI Baini Sadiahan Min Seksyen Berita Ewal Semasa Terjemahan Nabai Hinangku Kandi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tema sampangan, madani dihayati, umah diberkati. Indaginis program ni hinang magsambat tak makasampangan maaw hijrah bahata lahat sabah. Antara nai, sangpu makarua halibulan onnom, santunan kasih hijrah maluma aato-atoa Sri Preacher Kinarut. Sangpu makalima halibulan onnom, program halakoh min maskid ni maskid masangpu maskid tapene makawasaan kota Kinabalut maka putatan. Sangpu makanom halibulan onnom, dua asalama tapus tahun sangpu makampat empat pu maka pitu maka dua a awal tahun bahau hijrah sangpu maka empat empat puk maka walu memaskid negeri kota Kinabalu sangpu maka pituk halibulan onnom program ondek mula hijrah mawad mag anak ispital wanita dan kanak-kanak Sabah likas kota Kinabalu. Hinang sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah tahun sangpu maka empat empat puk maka walu hijrah sari umaka 2020 maka onnom masihi akan dihinang madewan saadah wisma mui kota Kinabalu masangpu maka pitu halibulan onnom itu annau arba'ah sali rumaka sahali muharram sangpu maka empat empat puk maka walu hijrah nagna min lisag pitu subuh antara pengisian na ceramah khas ma'al hijrah pemantugan toko ma'al hijrah maka anugrah ma'al hijrah sangpu maka empat empat puk maka walu hinang perutusan maka prasmian sampangan ma'al hijrah bahata lahat Sabah sangpu maka empat empat puk maka walu akan sinampunaan hek tuan yang terutama Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Magsyukur sebab makale siaran Bajau Hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lawiti sang puk makalima hari bulan onom dong ibu dong puk makondom maalau isnin saranakan jadi maka pag-apilai masih maka si Jun maku happy to saranakan jadi ngaku sempatan maitu sepaliku bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk penentulan tam salik-salik saranakan lawiti bayang maluas itu amaran hunus maglete ulan landos yang dijangka akan terjadi hama dakarangi kawasan Mas Sabah ma kawasan pedalaman pantai barat maka sandakan Tongod Rusab akan terjadi ma kawasan wilayah Persekutuan Labuan jajahan ngabut lisag siam sangom iti iranakan jadi harus sabir itu man untuk kita kami mau nak kok sidar rupa isbat ngandak keadaan cuaca sakabak masa serenakan mencari anda takkan di ma laman web rasmi www.met.gov.my harus mencari kita angan download aplikasi My Cuaca aku tanda takkan di keadaan cuaca ya sidar rupina tamuas sakabak masa serenakan jadi keadaan inan risab akan alat untuk itu kahinang aktiviti marilaut apalagi na makawasan ya bogo-bogo atau bayanan-bayanan arike sanarakan jadi agsuko ni ka am kamemon ruisa penuntulan untuk ka am kamemon marisag onom tulumpo makasa minit makawasan Kota Kinabalu akan pasod waktu solat fardu maghrib jadi danakan untuk ka am kamemon ongka min artis Boboy Pangintoman maka magsunod min artis Rafiz Ajis nemu surata da sa Bavi FM siaran hiling sama ambang nasa.

0: Magsanaman amya kamampuan baran ako makakila-kila utok ta makabaranta si daro sehat. Maumul min 5 ngabut 10 makapitun tahun ni soho maholega baran but na magongka sanaman na lampung magsukan maluma maiskul atawa mareong community sa kulang-kulang na 60 minit sa kahaba allow. Maumul min 10 makawalu pariyata ni soho maholega baran but na magkabun magsanaman makahinabu pahali-hali maluma sanaman amya kamampuan baran sa kulang-kulang na 150 minit ra minggu. Sehat baran, sehat pikiran.
1: Tabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amin yung kaong kakabilahan bi.
1: Kami
2: mon masaba bi FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.
3: Amma. Mariam kiumannu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halhek nu angilangilahan, keluarga kinalasahan. Mbal dosa tapagsambatan, kasi onggo amua nisulga, kasi amma sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yang disampang maduampu makasa hari bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umma dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti merem sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pakai hobi kami.
3: Sabah BFM, siaran healing sama.
2: Nagdalisag ondom, ngabut lisag pitu kohap.
4: Ambalan.

0: Pakalehon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom nga butli sag pito kohap.
2: Ambang asa.
3: Saba VFM siaran healing sama tentu nama itu siang po makarwa titik pito frekuensi untuk penutulan badan seranakan untuk pengetahuan badan seranakan maibak Eropa Income selaku pemakali siaran healing sama aku hapito isa rusak pita kerangan dangan anak ni adana kanta abang aku DJ aku hai abang aku
4: dinay habal din
3: alhamdulillah sehat
4: magsuko din iti na makuhapiti tegol way lo pahali-hali lo maglamak-lamak na pawalik na sa brakai ito.
3: Mm-hmm.
4: Jadi amu tawanan sa karanakan kami wento amakali ay nahabal min lahat to siaran mm-hmm. sa BFM tunggay.
3: Mm-hmm. Jadi aruy sabdanakan kohap itu insyaallah amaryam ada karangay masa to DJ ako itu akan anehan kita sa kaba siaran hiling sama to. Jadi habal sukan banjarin ninda perlawanan na Piala Dunia FIFA 2024 makondom amakai saluran TV oke maka RTM klik.
4: Iti yuk siga satu kemudahan gay mm-hmm. banan kerajaan ta khususnya kita ma RTM kan ditu
3: mm-hmm.
4: jadi banan peminat-peminat sukan itu yuk siga mm-hmm. nasu samnitan tu hinang bang angan da isag tullu sube pahalu maghinang na sosyal di ganta-ganta
3: banal
4: kai menjaga kesehatan
3: ni set masa ba
4: ni set masa
3: jadi ada kita tepat waktu na pain pakali lagi bai pain ini eh
4: okay.
3: Ongka min artis Ruby Satyasin
4: bah
3: Lindo Taasa. Sabab FM siaran healing sama ambal dasar.

Magsawa bhe binsa na alam but na linog lahang tajari managaratam maray kasihean ra ayat tam kulang ang ilang-ilahan kaslamatan hinabu jog-jog linog. Raakam tinau makatatap tanang patapok mareo ayay ahog po. Pertama, bang mareo bangunan but na luma maka-eskul pasindong mareo meja ahog po. Palawak mintandawan, lamari, samin atawa ay-ay ayay abuhat maka sanang alabo. Nipaddahan kamemon poon api. Karuana bang mareong bangunan alangkaw butna upis atawa kadday ahya. Mea haronan makara amya lip paluas min bangunan sabab marai akan matay karan. Raa magagaw-agaw paluas. Emotewot raakam tinau, maka kila-kila hunbi, tob-tob nakam matagan salamat.

0: Jariha sanakan wa inalisa gondom 50 maka 3 minit hagantaan ni ala 7 minit ta magsiaran mako happy tu DJ ako.
1: Ah Udin dan benang ka dakayu DJ si Julia si Bang Linog na suway yuk siga anda akal so di patah pikiran eh mengapa tak bukan ta pan na baka sayo ta lahat dapat tina ani
0: paligay na sub kita suway pais batongan habal habal ya pinatamuas sa kawa masa. Jadi amat tong-tong siaran itu agantaan nomor

0: Minat lahir tambah kisaran mai tu danakan abot biasa akan bahan kumakaam liak rakayu ongka
1: saya rakayu ongka
0: amin artis dan bisa
1: oh
0: lampa-lampa pisang jadi ongka ini saja insyaAllah danakan untuk masa sinong akamkan nisehan DJ aku
1: masih lagi
0: masih lagi
1: yuk siang anda akan masih lagi mi hati untiun itu saya nak togolina ani be Malayu kami mun
0: jadi he inanggai ni onan ibarat bang kita
1: amansan anad lagi di anad kita
0: benar abang kita amansan cerita ibarat na ani anad ina ani untuk clutch untuk brake untuk apa keginisan na jadi ongko diti saja insyaallah akan kita mengkapang apa lagi pabalik mariom segmen sadde assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan Sayan Ararondom am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kasalula naragumurut pasukuan ku i Dexter Asidi. Tanau-tanau matang. Sektor pagautan Sora Lantur magaut Raku Kuliamos Ulun Rasaba Sarawak am Labuan kini tak moy batik mataki ra SKDS. Tungkus kapuam legasi kandoi am pirot ritun Fuad Stephen matang Rayus Urion am Keran. Kumpani pagautan Sora Lantur ondo magaut Raku Kuliamos am Ulun Sora Saba Sarawak am Labuan kini tak moy batik mataki ragana sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Gitu yang mengindangan ra kumpani raginyo maka pura fleet card kosong makasia ragon soiru subsidi bahan api ra logo 2 ringgit moporam 5 ngausen saliter tayar pagautan Sora Lantur ondo magaut Raku Kuliamos. Liliwas saringgit balung operam balung ngausen saliter tayar sektor pagautan Lantur magaut ra Ulun. Ulisok ragitio rinaguru Menteri Pantalanan Arara Lompagun Amkos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Datu Armizan Muhammad Ali. Sukuraka moporam 4 hari bulan sila kaonom balu ngaribu onom ngopor kumpani rakata talu wilayah nakabatik noyora SKDS nampalabit suang dongoporam siam ngaribu onom ngatus talu ngoporam sa karita. Ralalom bal ranang kait Datu Armizan Mindagu SKDS ioginio rondo ralan manalingapu rakapaganan mampas siang rasubsidi diesel mayara mekanisme pagalungan am pamiatan kuasa digital. Mekanisme pemakuanan ra fleet card ralalom SKDS maka kuayan mengaruh rasubsidi pakuanon tojo ru ilo ondo tim pokon. Ralan ragitio kesonera pirot mengompong mampas siang rasubsidi diesel mayra imbor mampasinok mampasiang rapa makuanan rasubsidi ru Ulun Latok am mamagun Latok minatong lalayau. Tungkus kapuam legasi kandoi ampirot ritun Fuad Stephens aralom am manirong rapas sindanganan am pamagunan rubulu matang Rayus Urion keran am tiluon rungangai mamagun. Menteri Pasisindanganan Pamagunan Dato Aaron Ago Dagang Mindagu Tun Fuad Stephens ioginio toko matang aradalom tutunungon kapuam sejarah rupa magunan ondo kandoino matang tojo belintok nanirangan ra Malaysia kasingkatan Sabah am napas simpung rama magunan salinut bulu. Koso naratingganai Menteri Sabah Kesa Tun Fuad nekasulut ragogotno makita kralonggom am ka tangan Sabah belintok nanirangan ra Malaysia mayara pabantuan Malaysia 1,906 ngopor am talu am sika 2 ngopor perkara. Datu Aaron Mindagu ragitio pat na patalimpun rasmi raina tangan mengenang negarawan Tun Fuad Stephens legasi Huguon Siu membina negara bangsa rakota Kinabalu. Kono nanirangan ra pamagunan bulu mempogogot rapirot ru ngangai koson mangarura Malaysia Rayus Monsoi Ammaikang. Suang matus apat ngoporam onom ngaulun nangapura darja kebesaran bintang ampingat negeri Sabah patra oro naganakan rasmi ka tulu ngoporam limo yang dipertua pagun Sabah Tun Musa Aman. Sasai nanganian siri katalu ragili inatang gira Istana Seri Kinabalu. Suang dongoporam duo ngaulun nangapura darja kebesaran karuo masawat yagina panglima gemilang darja Kinabalu PGDK ondo magibit rapam piawan datu. Nanigulu nangapu am ali parlimen Kinabatangan Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Niak nangapura PGDK pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah am Sarawak Dato' Azrina Aziz, Am Tinggenai Mayo Kesingkatan Pagun Sabah, Dato' Samsul Dola. Liliwa Talu Ngaulun Nangapura Kurnian Jaksa Pendamai JP. Dongo Paramapat Ngaulun Nangapura Ali Setia Darja Kinabalu ASDK. Am Dongo Param Siam Ngaulun Nangapura Ali Darja Kinabalu EDK. Nangapura Pingat Bintang Setia Kinabalu BSK Bagu Ioginio. Talu Ngopor Ngaulun Sinunu Suang Dongo Param Tulu Ngaulun Ondo Nangapura Bintang Kinabalu BK. Amo Pramsa Ngaulun Nangapura Pingat Perhikmatan Terpuji PPT.

0: Projek Sabah Southern Madani Link Fasa Kesa Ondo Iniau Ruparinta Pasir Simpungan Kulimanin Mapu Pusra Ina Puluhan Bilor Rumah Magun Sabah Kosan Mekondo Ra Sistem Grid Karan Ralabi Monsoi. Menteri Pantalanan Aralalom Pagun Amko Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Mindagu Iyo Nampalabit Ra Ira Maluoi Tayar Fasa 1 Projek Ra Galur 6 Kilometer Tumalimpun Belanjawan 2026 onom. Sora laman Facebook no Dato' Armizan Napasuku Raparing Kuanangan Intara Noyo Raparinta Pasisimpungan Ondo Tininganai Ru Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Nangyo Ra Ira Maluoi Ra Fasa 1 Projek Raginyo. Projek Fasa Kesa Ragitio Kulimanin Mangala Praboy Talu Ngambilor Am Kulimanin Mopongo Tojo Raka Moporam Ono Maribulan Sila Kasiam Dongaribu Dongoporam Balu.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
0: Dato' Armizan Mindagu, projek infrastruktur Raginio Matang Tojo kosong manguko prarangkaian grid karan Rupagun ondo ilain mapaja rema patunggul ragrid Linjobon Kalasan Amli Jombon Sirangon Sabah kosong mangaru rakan sayan ro security tenaga. Liliwa Ragili Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi melansan rapambalan ra projek Sabah Southern Madani Link intora liliut Linjobon Kalasan mongoi ra Tawau intakion. Gitu kosun mengaru ra kapaganan lutu rukaran ondo mauma rumah magun na kasimpung giura liliut Parlimen Tawau malap kasalingapu.
2: Apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya terutamanya daripada segi elektrik.
0: Dato' Muhammad Suryadi Tinum Rumempatano patra inatangan jelajah rakyat Parlimen Kalabakan. Inatangan ragitia masakra intok rumah magun membala raka tangan am kapaganan ondo mempogogot ratim balos rubala maka kuasa. Babas Railo Ondo Marwalan Rapusu giura kaupisan perubatan dalaman baloi pake babasan lahat datu labi monsoi reo nampar ruangan ra mesin holter iyo gineo peranti pemantauan aktiviti elektrik jantung pesakit raboi dongo param 4 jam. Dewan Pernegan Tionghoa lahat datu nanampilon ra mesin ra logo mau param 4,800 ringgit raginyo. Presiden Dewan Pernegan Tionghoa Lahat Datu Tan Chen Teng Mindagu balanilo nanampilon ra mesin ragitio nalupus binalan raka tangan rubaloi paki babasan ondo lakat natutusan rakukulaku kleamos matang koson pakuanon rumangarwalan.
3: Memandang ini hospital kekurangan alat ni. Oleh itu, Sunny Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Cheng Teng, Lili Waragili Tingganai Mayo, Baloi Paki Babasan Lahat Datu, Dr. Esmar Abdul Hamid Mindagu, Dewan Pernegan Tionghoa Lahat Datu, Lair Noyo, Manampilon Raku Kuliamos Pambabasan, Amindangan Kebajikan Railo Ondo Mangarwalan. Pupus Gitio Saguli Tano-Tano Matang. Sektor Pagautan Sora Lantur, Magaut Raku Kuliamos, Ulun Rasaba Sarawak Am Labuan, Kini Tak Moi Batik Mataki Ra SKDS. Tungkus Kapuam Legasi Kandoi Ampirot Ritun Fuad Stepen, Matang Rayus Urion Am Keran. Gininoyo Pupus Rutano Tinanda Ridoni Injom Intora Section Tano Ehwal Semasa Am Pinalig Raragumurut Risilvia Majius Kansayan Ararondom Am Tabi Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

kan sayan ararondo marokasa araka mo param 5 hari bulan sila kanom 2 hari budung param onom paring kuanangan manginin rasaba VFM kasalulan aragumurut pasti sindanganan takau monsoy. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam tulu ngaminit ra Rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan malupus Azan Isyak mokondo itakawin na tangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno. Amun mokondo karakan Facebook kam TikTok mabili na yuk akau maya ramon live Rondom Ragitio ra Facebook live ra akaun Sabah VFM VGood. Amun na yuk ra TikTok live maya ra akaun Sabah VFM VGood. Am rayus mengatura bilin min Rondom Ragitio. Mabili na yuk mengatura bilin min giura WhatsApp maya ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Ayos na manginig takapyo Rondo Rimbay intari Salima Banor Buayoy Kaupusan. Iningon takaw.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kepvet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Rasna kita mengkondo ronda pembelan ia gini bal ru gaun ora susuav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia bal ru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav amokondo rasa mawas timpalak am ganit sora kukula intok intor rasusuav ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun bal ru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti mekondo rasa mawas mababaya rating kalur sora titiko pemagunan takau nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak am niak pagun takau Sabah iono sora Asak, Igi Kelasan, Sandakan, Tongod am niak Labuan. Bala ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayra media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Aliliwara gini sumugut uru kaupisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia niak aralalom rondo balak nilo giura Facebook napa balak mokondo rondo kesaukan tanah Nauyog ondo mapuor nasauk giura Mindanao Filipina rajam ka limo moporam balu ngaminit ramai raraitini ra landom siam ngopor nga kilometer am kondo bal tsunami kulimanin masauk ra Malaysia ulu nasuangan binilinan masalok pagigilain am masalok tumutun ra tanaw nakabago intora Met Malaysia. Kita mengining takapi orang dari Mbain Tori Sujiana Amukat Sinumino. Ini ngontak kau.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumenara Ragitio, Untuk Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Amcinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Giura Libung Tambunan. Rasawat Moporam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulim Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Asna kita mukana pia bilin ni torang arangan tak kau dona ngatora bilin ni lo random rarity giura TikTok live mic kesunin tori Linda onom onom kan sayan ara random DJ kono paring kundangan Linda onom onom. Lili waragi ni mukana ni arangan tak kau I sulin sa dua talu intok kuno kondo rasam kapuam liur kono kan sayan ara random kono DJ paring kundangan sulin sa dua talu. Lele waragina makona ni akrangan takau I maksun suakan nang tora bilino rondom rarity kono kan sayan ara rondom DJ tora kota balut kono paring konangan maksun suakan kan sayan ara rondom gama ko panamon sen sokra giuno aka intori sulin sa duo talu kono gitira kemabung ruminasam pagi lain giura kemabung Renauti Sulin rasa ma nenek bilin intori Sulin paling kenangan Sulin bilin intori Ani kan sayan ara rondom DJ paling kenangan Ani kan sayan ara rondom amnya kerangan takawi Juli Basinau Juli kan sayan ara rondom DJ paling kenangan Juli amnya Nana kan sayan ara rondom DJ paling kenangan Nana kan sayan ara rondom gama kau panamon sen sakra giuno arang-arangan takati nang atara bilinilo giura TikTok live mai paling kenangan rangan-rangan mengining takapi orang dari Imbain dari Steven Jimin kalau sama Impain ini ngontak kau

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

ku takau na jam ka balu ra rondom ra raiti rondom raiti makondo ran inatangan sunggait agite makondo rondo sunggait ilondo makasigulu mengatora tetam ni londo motopot ra sunggait rondom ra raiti tangguang no mabuli kau makitak ra rondo rimbai pasalulan mai rondom raiti Atanua sunggait rondom raiti, sunggait kesa rondom raraiti, aralom ngangai pamagunan, ati rondo pamagunan, mokondo masuang kamanangan, aralom piala dunia FIFA ti. Igondo payo, sunggait rondom raraiti, aralom ngangai pamagunan, ati rondo pamagunan, mokondo masuang kamanangan, aralom piala dunia FIFA ti. Ini sunggait rondom raraiti jadi pabukat kau ndo masaga mayara inatangan sunggait rondom raraiti mabulinya mengatora tetamin gira TikTok live mai kapam gira Facebook live mai amnyak gira WhatsApp mai rondom raraiti arasum kada pia bilinin ta orang-orang takau ndo ngatora bilinin lo rondom raraiti kusunin tori Julita Magret kan sayan ara rondom DJ rangan-rangan rasa ba VFM monsoi konoin tori Julita Magret paling kurangan Julita Magret alele warang ginam kada nya kerangan takau inen silian ngatora stik tangguang monsoi man sayan ara kasalulan ragu murut rondom raiti rimbai-rimbai ondo pina salula mai rondom raiti paling konangan nensilian mangiring takapi rondo rimbai tari silibin ami jirin ondo yoyong ini ngontak kau

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginio agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Slamet Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginio mangaru oraliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginio meningganai rekan de keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Semoga nampi bilin tarang rantakan dan ngetara bilin lo rondom rarayti kesunin tari MM Suk kan saya nara rondom kono paring kunangan MM Suk am kono nak rangan takawi kuding king boy ngetara bilin lo kan saya nara rondom DJ paring kunangan di luar gini am kono nak rangan takawi tempulai ngetara bilin lo kan saya nara rondom DJ Sabah VFM monsoi kono paring kunangan tempulai gama ko panarayus monsoi sak ragiuno. Ego nopeo sunggait rondom raraiti aralalom ngangai pamagunan arti rondo pamagunan mokondo masuang kamanangan aralalom piala dunia FIFA ti. Mangining takapeo rondo rimbain dari Jokri Angkiwan nan sarang butitin ini ngontak ke

0: Ih, ulut kulura siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik kayak keringoh kutu.
1: Iyo kan neng. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorono kuno. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang monoming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.
2: Dari Bentori Bell dan Dixon Sagir, Naiman Ayuk. Ini ngontek kau Renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Gunopia sungait kasa rondom ragitio raralom ngangai pamagunan ati rondo pamagunan mokondo masuang kemenangan raralom Piala Dunia FIFA ti. Gunopia rangarangan takan rondo ngatora tetam nilo rondom raraiti kosonin tori Tunisia 5 kono Brazil. Tania Tunisia 5 motopo tetam inataran muni. Brazil tatam sungait rondom raiti aralom ngangai pamagunan ati rondo pamagunan mokondo masuang kemenangan aralom Piala Dunia FIFA ti tatamno Brazil. Brazil mokondo 5 kemenangan aralom Piala Dunia FIFA ti. Paling kurangan Tunisia 5 rangan takati nang atora tatamno giura TikTok live mai. Resna sungait karuo rondo meraraiti ati rondo pemagunan nasaukra juara kasa Piala Dunia FIFA ti. Igono peyo ati rondo pemagunan nasaukra juara kasa Piala Dunia ti. Resna kita mukana pia bilin entar orang-orang takau nak dengar tera bilin ni lor rondo merariti kesenin tari aran kudingking kono kan sayan arah rondo pabukat-pabukat kau ngai amkan sayan orau kasa rarangan-rangan pasambaloi ngangai ulun nunda manginging ra kesalulan ragu muruti malur kia kau kapam nak kenggar gini nak bilin entari Ran Kudingking, paling kurangan Ran Kudingking kan sayan arah rondom entara tawau, paling kurangan ulun tawau. Abilin entari Joseph Potilu kan sayan arah rondom arah kesa DJ, paling kurangan Atan Tanomin, Monsoy, paling kurangan Joseph Potilu. Rangan-rangan rasa babi FM, gira Facebook, kamondo manginin ra radio rondom raraiti. Kesoni Julita Margaret, Ina Rombai Pita, IMM Suk, I Rogelin Vitalis, I Datu Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Inactius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, Patrick Antang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2. Rangan-rangan, bilin entari Joseph Potilu, Gama Ako Monsen, Suya Kragiuno, paring kunangan. Ini bilin entari Joseph Potilu. Paring kunangan Joseph Potilu, kan sayan arah rondom. Mengining takapi arah rondom, rimba entari Iwat Sirit, Nakatuhayu, Ahinga arah Inanru. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab terkesan karena lom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalesia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasau krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan nguasa kapuam polis.

0: apa bukat kau nekapanai kau kia? Ulun barat mukononnya kerapeti suara, kakalo makatakin na talingo. Inyora ilo kalo mukurongok, amnam pokuan ayok bagura pulanu kapang bahasa isyarat makiman sunur. Giniora ilo nubarati kalo masaga mindagu. Mi bobo ra kalo mukurongo, ilo raragu kapang bolos.
1: Maikat salakakat panguligan ayuk kanyak tertandu ro identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal akasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no nakasail rakandoi matang nga renan selinut kaluayan amindangan takin uru parintah patutuyon may ara maikat. Pasauk ra iono mataki selamat amaluoi diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapua mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga aralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosono rasangulun warga negara Malaysia.
2: Apa jingitmu manibuni rapagon manili rapai trukayagan manau rasiruk ruguang ngarapasambaloi onduk tagamin topot abig manabit togom ruina magibit mongoi rasuruga togom ruama suku pupus rupai namo kansayan ororo apa intora RTM teman setia anda.

Ya tatam sungait karuo ronda merarati ati ronda pemagunan nasakra juara kesaru Piala Dunia FIFA ti tatamno Uruguay. Uruguay pemagunan kesa nangatang ra Piala Dunia FIFA am pemagunan kesa nasakra juara rabilor 1900 talungopor. Paling kurangan nang ini ngera kesalulan ragu murut na kasukun na yora pomporno. Ajam ka tulu rondom rasuswaf kesalulan ragu murut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paling kurangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbai kusun pantuliran taka rondom ragetio mengining takapio rimbai kesa intari kidit Jack Lanjian mawot ko poyo oi ali. Rimbai karuo intari Gino Hashim Mantilayun. Ini ngontak kau, amkan sayan, ararondong.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau Tuang aning dapat kesaukra juara dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahur yakin ora tahun 1994 1984 ono am 2024 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kapisnanganom tabi Malaysia madani. Iti na habarin na kayo ng pelumbusan ko LP Rapi Alpinos. Papagulo na po ang atulod at kabar-kabar. Sektor pagsasakayan tindal ba barang ginumuan idsabah Sarawak ang Labuan pagkinoon makisurat tasikap SKDS. Katilumbusan pininggisaman di Alayarham Tunfad Steven Kigunad Sarhon. Kabar pempono. Kompani pansasakayan tindal babarang ang ginumuan id Sabah, Sarawak, ang Labuan, unsubon sumikap makiregista id siribad sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ilan na po ang amontok papano kompani kahumpit kanod fleet card maid kanod kasanangan subsidi bahan api may pagigatang 2 ringgit hapon ng 500 liter montok pansasakayan tindal babarang damot sa ringgit 8 hapon ng 500 liter montok sektor pansasakayan tindal ginumuan. Pangusuban nila pinalambos di Menteri Pidagangan Suang Pogon ng Balanja Masih Dato Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ni, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Gisam ko pada mapatulan ko nom, walau 1,600 komponi mantad ko tolu-tolu wilayah noko registered SKDS, papahampit dun ha pada siam 1,600 tolu na pada misa kurita. Itaritan kohompit Dato Armizan Minaboros SKDS nopo nga karalanod montok monoguang hal pemirubatan subsidi diesel mayad pagintangan om kapagiratan kuasa mamagunod digital. Pamagunaan fleet card itsalom papanod SKDS kihontolon papatantod subsidi o gunoh painpono tinimungan hontolon. Lang nilo sebagit inggisaman magantob pemirubatan subsidi diesel mayad kaparagatan pagawitan tolisok panansalaan mamagunod subsidi tulun sang kasuayan om tulun madikot ingga kasagaan. Legasi pinggisaman di Alarham Tun Fuad Steven minanuridong pisampuruan ng Pogun tinaruh kigunur ration ng silihon pangitanan dat oinsanan magigian. Menteri Pisampuruan Pogun Datu Aaron Ago Dagang Minaboros Tun Fuad Steven nopo nga tokoh nentutunan ni suang susuyan Pogun kitonggungan tagayod sa lompon pinanuridangan Malaysia keburuan Sabah ham nagipisampuruan tulun magisusuay tinaro. Sebagai bayan menteri Sabah ko Pogulu Tun Fuad Steven nakanud makianud kapatutan om kagunaan na Sabah id suang pinanuridangan Malaysia mayad pibatasan Malaysia hapodam siam anum na hapodam talu om kapakianuan dun hapod hal. Dato' Aaron Minaboros dila untuk papahimagon program menunsoro negarawan Tun Fuad Steven, legasi huguan CEO membina negara bangsa id kota Kinabalu. Kadaw penuridangan paguntinaru magunad penghupan insanan kekuasaan untuk papatantud Malaysia kati lombos atau renong ogirat om alumag. Hatu sapat hapada menemtulun nakaramit darjah kebesaran bintang empingat pagun Sabah kopihandot kinaulitan taun kinasusuan katurut hapada melimo malahingan tagay pagun Sabah Tun Musa Aman. Pengadatan pengungkapan Siri Katalu Dilo nakapanaud istana Siri Kinabalu. Segini mudun hapada mendua tulun nungkapan darjah kebesaran ko dua bebas takawas ipang lima gemilang darjah Kinabalu PGDK magawit pamalahawan datu. Minanagulo na po nakaramit dila ngay puro paliman kinabatangan Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Nakaramit nagid PGDK pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah Om Sarawak Datu Azrina Aziz ami patunod keburuan Pogun Sabah Datu Samsul Dola. Damot dila talutulun nungkapan Jaksa Pendamai JP duna pada mapat nungkapan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK om duna pada siam nungkapan Ahli Darjah Kinabalu EDK. Nungkapan pingat bintang setia Kinabalu BSK nopo nga sa ginumun tulun hapod tulun. Nasusuhut dun hapodam turu tulun nungkapan bintang Kinabalu BK om nagi hapodam isa tulun nungkapan pingat perkhidmatan terpuji PPT.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Projek Sabah Southern Madani Link Fasa Kapagulu di pinatumbayad perintah pesempuruan kapamupus pagandadan datulun Sabah kanun sistem grid letirik lebih togirat. Menteri Pidagangan Suang Pagunan Belanja Masih Datu Armizan Muhammad Ali Minoboros kasagaan dilo papahompit kapala santo sikap montok fasa ko iso projek sinodud 60 km kotimpun belanjawan 2026. Mayad kepailaan di laman Facebook daw Datu Armizan pinapalombus penongkong sikahan tu perintah pisempuruan dit buruanon di luguan menteri Datu Sri Anwar Ibrahim pinapatumbayad kapalasan mentok fasa kaisod projek dilo. Projek fasa kapagulu diti maganud timpun telu taun ampikikirat opong openg ponu kapada menomtulan kosiam 2028.
1: Projek ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
0: Datu Armizan Minoboros, projek di Lagi Gunoh montok membogono piromutan grid letrik Pagun di Noritan sebagai aponsol montok papiromut grid tisan Kotonobon am tisan Kosilahon Sabah montok pemajamin kogiroton security tenaga. Damat di Lopur Paliman Kalabakan, Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi lumansan dat kepaharaan projek Sabah Southern Madani Link mentantisan Kotonobon kumad Tawau anud pasikapon. Itinopo ngamontok papatantud kebalingkangan penikidan ginoris latirik ditotoguang dat magigion kampainoh idkoyonan Paliman Kalabakan anud menaribaw.
2: Apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya, pada tahun 2028 kelak, ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya, terutamanya daripada segi elektrik.
0: Datu Muhammad Suryadi rinubad bagaikan kabar untuk program jelajah rakyat Paliman Kalabakan. Program dilo nasilud impohon dat magigian nakoyanan papalambus kagunaan nam hal dit mamaguno penaguangan bagian kikuasa. Pengobatan kita rual tundundu idkopisan pengobatan dalaman hospital Lahad Datu ruangan dat misin perakam hotla. Peranti pegintangan keperagatan letrik tundundu susumakit miampai miti lembus selinai dun hapodam 4 jam. Misin kigatang hapodam 4.800 ringgit dilo pinataluwa dat Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu. Presiden Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu Tan Chen Teng minoboros kawasan dao menaluwa dat misin dilo serat pinailad kegunaan walai pengobatan dit kakal okurian pipiro kakamot teponsol montok kegunaan dat susumakit.
3: Memandang ini hospital kekurangan alat ni, oleh itu Sunny Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Chen Teng. Damat di lapatan dua oleh pengobatan Lahad Datu, Dr. Esmar Abdul Hamid Minoboros, Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu, nakalaid noh wakon menonolud tagayo kakamot pengobatan, amnagi penghupan ketundunan kumad susumakit. Kementerian Keburuan Kemulakan Keburuan Spot Tom Ekonomi Kreatif Sabah KBSK tumilambus papaburu spot id insanan nayatan. Menteri Dila Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros itinopo hanga kampai no spot kining kokoton takawas kemulakan magigion spot masters. Gunon pemponu nagi sinanong pagunditi silihon koyonan tagayo pengunjuran spot sempemagunan. Datu Nizam pinapailo dilo untuk kantakan pemupusan pialaan sukan olahraga terbuka Master Sabah kepada mapat id kompleks sukan likas Kota Kinabalu. Seginumud turun hatus 68 atlet Master kampai noh mantan Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia, New Zealand tuminanud pialaan nanjur dat keisaan sukan Master Sabah Samas dilo. Id pemupusan suku Tuku Kagu titulu dat kabar-kabar. Sektor pansasakayan tindal babarang ginumuan id Sabah Sarawakom Labuhan Pekianuan Makisurat Tasikap SKDS. Katilumbusan pininggi saman di Alerham Tun Fuad Steven Kigunod Sorhon. Hingga kano kabar nulud di Doni Ijom mantan seksyen berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip mentok kesalimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan Mali Jera 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopihon dot pemaramayan Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon ponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut antok kepada melima tulan keenam ababayan halaka mantat masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okoyonon kota Kinabalu om putatan. Untuk kebermenam tulan ke-6, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400 apat nepadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepadam walu ide masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepadam turu tulan ke-6, ababayan hijrah ide wad mokosusu hospital kon 26 Tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontak punagi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepadam turu tulan keonam aditi tadau kotelu kontak punagi kaiso Muharram 1400 apat napada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopoi maganan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah 1448. Man pohi magana dimelohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman melohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baham tilam sentako, miampai da sinding diti aku kurah kena kopusan pinempatan di Renaldo pagi ongki Fresi F Landong. Ed keselimbahan berus dusun sebab FM senang kopiak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bahom kadi Triska only. Hila i nati ingat-ingatan dati timpo rumasam. Lebih-lebih mimpana hila talun ka. Ang pinapahila i Halimah Dasim dat hitig Kampung Manggis kadaw piwalitan dat kita merdu ranaw nga rumasam lagi kadaw. I tambalut ako i say hitihid FB ya kita ko harun lagi tambalut pinapahila dat rumasam. Apa gudu lila kadi Mary Ann senang tetuang DJ yang kan lagi kambalutan penrongo tetuang banyak kali Elizabeth Bert, hai kabisanan tetuang Elizabeth Bert Lohin Chiong saya po Nancy Lian ngahiti lagi Paulinus Gion hiti kampung ganipis lama kilo nga agayo na luyod bang tuaran kadaw kami po Lerik kapisanan tetuang kuma di kadi JLP alansan ni kalidasan terima kyo ham tabi ibasan tadaw kaiso kuma na kita balut tapi nengahi makikinong ako sa limbahan bros dusun o sanong kapiyo kadi po Lerik i Josie Mindong kapisanan tetuang Josie Mindong kapisanan tetuang di JLP alansan ang tambalut sa Babi FM kadaw harun lagi pasan di jenis jadi bintang kau bisa nanti tuang DJ bah no kabar tensanan kau bolotan kau masa makin ngoko selimbahan DJ kalau om suai kahitim piru rumahan dot FB yang nagi TikTok kanu konogi dot patod pasan daga pongkap pasan maya ada WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu mana kayo po tada pasan lah kayo. Apa gulodat nuri tilamusan tako pag yung balutan ti arohian ako dat papailang diti isaot kabar karet dat regata lepa kapanganjuran dat regata lepa sempurna imimpun dat kadun hapa damon tulan ko nam diti pikikira dat kaimbayat karikatan lebih limon hapa na ribu tutumang bulu ya patilambus dila kapan hak nawaya ekonomi dit agayo kumad magigion idwatas dila atau mana di menteri penambuluyan kabasanan ng sandad pasarilis Sabah Datu Sri Jafri Arifin karamayan dit kumo talun hapa damisa ki uhu da regata lepa pesona budaya tarikan dunia dila pinatantu dat kaindalan selinai talu tadaw gisam dat kadun hapa damwalu tulan konam. Manud kemendat regata lepan pada tingai saat keramaian keramaian dong ko basanan ini git ababayan ko basanan di nintutunan di Sabah ikapakita tungkusan maritim magigian bajau sempurna e minimpun sebagai kepungsikahan kumadat padau lepa sebagai pansasakayan oponsol di timpul pagulu diti gisom nadat noko ingayo nasilid ababayan di nintutunan kita pong sempemagunan Kampung Pinampadan sinding patilambus sutanan manta di Adib Nasisus sutanan tinungkusan toko di RXA Richard Are.

Meneguang kakataon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun tak sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun dilokiharo magigion, pikikiro setanga riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kailo kanangku, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keratian, keprimanan om sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nu, kepriman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilembus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit opusau. RTM, teman setia anda.
3: Bahum pagulo da tilamusan tako pagyang balutan diti rohian ko pa ila diti karait diti manaluad raha kempen manaluad raha it pahoron dat kadun hapo da misa tulan ko onam duna ribu dun hapo da manam kontok da tada minggu ila dat balay bomba o manampas ituaran nimpun jam kasiam kusabon gisam jam katalu don sodapon. Kempen menulod raha pohoron dat kedunha pada misa tulan ke onom tada minggu hilaid balai bomba o manumpasi tuaran mimpun jam ko siam ko sabon gisam mindad jam ko talud sedepon montok entelangan katilembus kanud memaramut di daulin id kusung iso iso limo iso iso onom limo walu kusung onom ituan kurong anak beki kusung iso duo limo apat limo siam turu onom walu am nagi inasko id kusung iso kusung limo apat iso onom iso sugut aku onom kusung iso onom kusung iso kusung limo apat iso onom kusung iso onom.

Apa itngingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kopusan, otopot mo penukadan boros. Idupustama magawit kumasyurga, idupustapa home pustimpo.

0: 9/6/2026, mantan RTM, teman setia Anda.
1: Kesalahan mata sahabat VFM keserimbahan boros susun.
2: Pogulu menengki ada walai, sorhok nolang ketinggalikan diti, untuk mengalai kasaraman. Bisa kau insanan takui pegasakan, om bisa kau insanan kekamot lotiri.
1: Kepesanan diti, mata sahabat VFM keserimbahan boros susun.
3: Eskom teka Eastern Sabah Security Command isa agensi ketingali ganit mengulud akaraja id zon atingali kesilahan Sabah montok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Hontolon id timpu tanaruk nopo ngam montok menantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok memalantoi hontolon id timpu teniba montok mengulud karaja ketinggalikan maya poin penuh om kiwaya id piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan Eskom nopo ngam montok menoribau pegumbalan ketinggalikan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi megigion om kogunon pogun. Ketinggalan tonggungan tokoh toin sanan.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilok nopo. Nga kahumpit no, ninggisaman memonsoy penimbanan kumah dit lebi osonong. Irinoh kemayon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemayon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawo lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Ijazi Mindong insan po Angelica OG Krita Manga Berta Binsu Ponsi ko ako maragante sanan Justin DJ kapisanan mungkin ako na sinding Justin Lusay Oh retan dat no korwal da ginawa ko ka Umbalan ko bintang tinu tang pinayin nung haraw dat pengulod O gumu o sinding-sinding pengulod mantan dat tuang bayna Ikiti pendengar siaran di udara kanti Ponsi ko kumadya apa yang tanud keselimbahan diti Nogi I Mary Oswin Mi Charles Peter ngakita aku diti tapai-tapai Ponsiko kumara ganteng sanan Amti lembusan kud palambus pasan dah hiti hi TikTok okon hiti WhatsApp bah siow Shalom mam kebisanan tetuang di JLP Sanong kumara jak makin Kuda sinding di merintiang Am Thomas Sintiang Raitan de bunga telundus Man ku perangah heteng sanan Terhian di sinding Am kuman lagi megal Di Julita Magret Usidoyo Kli Ignatius Maria Juhan Sabin Kangot Florita Lesbam Laurentius Jen Hatta Kagi Paul Eric Rosi Rosli Lohin Ciong Rita Mangga Josi Mindong Lugay Cinti Lesiun Mel Andu Om Au Kunagalingan Riveran Fadew Yang digul Letuaran Florence Boy Jolom Sawo, Vincent Lam, Hila Brunei Darussalam, Nagi Iros Bisao, di Kampung Peluduk, Ririna DJ, Ponsiko no kapia, tapi Malaysia Madani ya kadang. Ponsiko Charles Kelaran Suang. Bahwa misok po mantadi saiti. Mantadi kadau hai DJ kepesanan tetuang patah dok pasan kemaden sanan kepinayan imidi Justin Joseph Masuling Kampung Bungliu Rosi Asia Melia Meriam Maria Kampung Taginambur Kota Bulud Saima Kristina Gulinga Kampung Sinagang Menggatal Sinagang Menggatal Menegi Tambalut Tambalut Kelangadanku Cigu Daimin Rajina Kisi Ibundu Tuhan Renau Este Gaunis Gansui Lagut Seberang lagu seberang tenam desina Nazihah Fatin kampung kita binanam pepasan kepesanan tetuang nembokon apa data tuang di tabi langat mantadoh posiko di jeriri nepasanku kadi yudih impin yudih impin baham karena kini kau tahu apa sinding di tiaw sumimban tupusku mantadi selvista valentine

Rongok am irongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sino memar 500,000 gaulungnya suang nurayatno. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ite kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau devongoi bu devongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit saba VFM kosohimban bos kadazan noikot dinasi osuau tomai.
1: Kopi Bosian ana ngaso babam tapi bebasan ko madezo tapi ko ngabi dong sebaliti ko podom manom buhan ko onom duvongai bu duvongai podom manom. Nuno abalia zohan sana pasti akina pasti kana tarau baina habina tapi ngavi dalam nekina ngori tika sahiban bos karazan mantan pada jam ka pat hong opat minit pada min sebab di baina apa putan bagum yang pada ko DJ Suga gisam de jam kasih sam de dong sebab kona balia zohan sana pasti dong sebab diti sendong kodong ikat zadait konti dong sebab diti ama masa de momois de timpu diti hansana o kapanak da ko kebengkangan kyo habina tapi ngavi dikibada tainau no tiki dong sebab gadat mugat kelaja menagi potonda tenak mugat moisikul kivada na kapanau no mo papato da tenak mugat moisikul dong sebab diti oka bay de zu aku pasisot na tako da dong sebab diti miampai ginavo di asanang gini miampai ginavo di pingukab kumada bokon sepiam penampun kumada bokon pakuangon pada da mamusaw da talat kumada vokon tu pamusavan di na kapagapit at ako da kabuhingkangan montak sandi kapanak lagi kabuhingkangan kumada vokon da subaya pamusavan no. Alat pamusavan no. Alat aikot no. Alat lagi apuymanan no. Ina di mga vitavit at kapasizan at ako dari timpu di titik mereka ngabi tentu ada dari kesempatan bos kena zaman ada sudah kepemuhisan bah timpunan ku miampai hazau di Wita Japanese hijabku

0: Panghidang do hongkot sat.
1: Antur konsol kumaikan pogun. Yung panahon gisom do tanaw baino.
2: Kinongo, ahal ngabi babaino, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu, idsuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doin abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTM Novo.
5: Mega tamay mo ikatampal do jam konom tong padbinit nga ngode zu ti abalo paguntu da bala tara baino bogizan pat sakazan tinda ko kwampo ginumuan id Sabah Sarawak om Labuan pakinuan na publicista da SKDS to sisikap am namatino tungkus pinggi saman di tong tiaga Tunfort Steven da kiguno da ondomon sa gigisom ang audio zu abalo pempono din da jam konom tong padbinit do ngasubab do aw na hayat matat baino
6: Dunia FIFA 2026.
7: Apat pogun ni kosudong mentok kumainsan muzuku masa sabahan binong do timpu di tinopunga Uzbekistan Jordan duva pogun tanini naga Cape Verde Curico duva pogun diti kivau kuang habis sa tangak lizong na tuhun magigizon
6: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.
8: Odoy, ikodon lagu.
9: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
8: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
9: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantologukan.
8: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
9: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
5: Hurix. Azo sumusur di pergi ngavi. Alvenico Alden Offensius. Minavo diau Songhun.

0: 明日は会うと思います。
1: Kopi Pasian Tabi Malaysia Madani Miampai Kodogo Minami Sugali Yang Duni Data Bal Matat Sabah BFM Kopuguno Ponga Tuhu Dabal Bawagizan Patsakazan Tindah Kukwampo Ginumuan Id Sabah Sarawak Om Labuan Pakyanuan Populigisto SKDS Tosi Sikap Tungkus Pinggi Sama Nitango Tiagak Tun Rufat Steven Kiguno Da Ondomon Sogi Gisom Baino Pasawan Ku Abal Pempono Kompani Patsakazan Tindah Ku Kuampo itin om ginumuan it Sabah Sarawak om Labuan pakinuan Poligisto it sibo kalalahano panamangan diesel ki subsidy SKDS ino na po nga moy dakano kompani ko gompit do manoy mo flat cut do mo montok do pamiumon ko pasian subsidy tumaw ki hogo do dubolinggit para mimo sin solito montok do Patsakazan Tindah Ku Kuampo Na matasolinggit bahong apadong bahusin sa lito muntak na bahong gizan pat sa kazantinda ginumuan. Ang pinahombos of genuan ino di mantili padagangan suang pagunom hogo kagaganapan kaposizon Datu Amizan Muhammad Ali.
2: Selepas ini sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama, semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
1: Datu Amizan Muhammad Ali kisam ditiduk pada mempat puhan konam pahungai bu enam ngopot company papampai da koto tohu da kinezonan kolegista SKDS da papampai da dupuk peramsizam ngai bu enam ngatus tohu ngopdam iso pat sakazan. Itning ko katon di ko gumpit na boss Datu Amizan SKDS na po nga koin samakan na matak na munguhan ahal ko pumusingan subsidi tumaw diesel tumanod kalalahan no panamangan om kapan manan do Mazda Digital. Kalalahan no mamaguno flat cut day kapamanan na SKDS na po nga kitulupan do mananto iti subsidi kapanak kubosyan pempono kumadi tinimungan ko sudong. Hang napodi ho nga sebagi da pinggi saman manahom ko pumusingan subsidi diesel maza da kapagatan ko paghimuvan ko pumusingan om kasa da maguno subsidi diti tuhon song kasubazan om modi dikot ISO kasagan. Tungkus minggi sama ni tengah tiaga tun Fort Steven i minanui dong nep sempuva nam tinau pogun ki guno do ondomon sa gigi sam do miampai do di zon na pomi tanan do pogun suban do sa babi tuhun minabawa si Montilip sempuvan Malaysia Datu Aaron Ago Dagang tun Fort Steven na po nga hundu tapantang dahit Susan Pogun Malaysia i nakapanak nakasakadazan tagazo dahit kapunui dangan Malaysia katundahan Sabah om pisa na tuhun magisu suvay tinau. Sebagai pesawat menentili di kumoy sa Sabah nakahantoy itun Fuad Steven dahil namaba na kapatutan ng kagungunan na pagun Sabah dahil kapanoy dengan Malaysia Mazar Pedundian Malaysia sa ibu sa mga atus ng panamtahu ang kakayonuan na dubong apadhal. Minamason i Datu Aaron dahil kapoy magana na babazan kandaman hundu tabantog tun Fuad Steven tungko suguhan siyo menuinoidong tinaw pagunit kota Kinabalu. Kadisidok, penuhidangan Tinaw Pogun Makianu da sekadai da pinggi saman da Sabiavi Bogizan montok da menantu di Tipogun Malaysia Otihombus da Otonong Adang Omokongo. Atus apat ngobermonom tuhun ng kotaimo ga kapantangan tom bituan om ga Pogun Sabah kopyon datok kinahuhitan kinahodion ketung pedamhimo di mohoingon tagazo Pogun Sabah Tun Musa Aman. Kapangadatan, kapanakan na bogizan katahu diho na kapanaw itistana sa Riki na Balu sa ginumon na duvong padamduvo minanay mo na kotay mo daga kapantangan ko duvo takabas panglima gemilang darja kinabalu PGDK imnagawit ako yung tutunan datu minamaguhu na minanay mo na po parliament kinabatangan idatu Muhammad Kurniawan naim Mokhtar. Na kotay mo nagi PGDK papalagista ko takabas Sabah om Sarawak idatu Azrina Aziz patunod ko tundan pogun sabay Datu Shamsul Dola namot diho tahu pabago na kotemo ga da jaksa pendamay JP da dubong panamapad na kotemo Ali Setia Darja Kinabalu ASDK dubong premsizam na kotemo Ali Darja Kinabalu EDK Inakotay mo ga bintang setia kinabalu BSK na po nga kinumura tahong kapatuhon sinutunan dadumbo ang padam to nakotay mo bintang kinabalu BKM yang paida panamisob na naimo ga klaja tabasi PPT. Abala pa rin nga sumimbaw maza do Sabah VFM kusimbahan Boss Karzan.
3: Kakal ko po makinamaw abal ipagun
1: Project Sabah Southern Madani Link Bogizan Koiso inokunan da kuplintan pisampuban pisosomo da mumpus pangadanan nga padantaon iti tuhun Sabah mentok do konwan kalalah no Great Lotilik ihomi adang midbo si Montili pidagangan suang pogun am gatang kalalahan no kuposizon idato Armizan Muhammad Ali da payakunan diho papampay da paghasan tauvay da montok da bogizan ko sa project sa ninaw da 6 kilometer tuimpo na kapamalanjan na dubong ngay bu dubong po da manom maza da kapayhan iti bang Facebook daw manong katahuat ko sa idato Armizan iti kapulintaan da pisampuvan iti sibo da kapamuanan ni Huguan Montili dato Sri Anwar Ibrahim imnanak da paghasan tauvay montok da bogizan ko sa project na kumoy Bogizan Project teko Project Bogizan Koiso di hop sa somo da magano timpo tonghu taun om sa somo da pongo poimponu untuk da kepedomonom buhan ko sizam diti taun duvong ibu duvong opedom vaho
4: Project ini adalah sebagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
1: Minabos i Dato Armizan project ko matandi ho kiguno kozo montok daw mamagonop grit lotilik da pogun it kozo vo kapamuso kozo da papionit da grit tisan ko tanobo nam kutisan ko isaon sabar montok da papatanto iti kaandangan kaadangan da ko muhigan binakas Namot iho humansan humansan ni po Parlimen Kalabakan Dato Andy Muhammad Suryadi Bandi diti kapamnan project Sabah Southern Madani Link manta do organization ti san ko tanabon kumade tawaw anu do posisikap dati na po nga moy do oh hananok bohingkangan kapatikidan lotilik tuhon ginumuan kampanya no kinazonon it Parlimen Kalabakan
5: apabila Southern Madani Link ini dapat disiapkan ya pada tahun 2028 kelak ya sudah pasti dapat menyelesaikanlah isu yang telah lama membelenggu ya terutamanya daripada segi elektrik.
1: Natubungan Idato Muhammad Suryadi do kapabalan it program dumaut ginumuan Parlimen Kalabakan. Program diho ada di impo na matok tuhun kinezonon papaimpuhay da kagaganapan na mahal makianu pagintangan tekohang diti bogizan kikuasa. Mengusap ikitawa kitaluwa da tundundu da kopisan pengusapan itsuang hamin na pengusapan ladato pinapanto da miyampay kapamawangan na bakang pangutip holter isa bakang mamalisa kapagatan latilik tundundu sumakit di miyampay da manihombos da isahinay da dubunga pada 4 jam bakang ikihogo da pada 4 ngaybu bahong atus linggit niho tinuhuan da hintun pangindapuan na Tionghoa ladato Minabawa si Plasidin Hintun Panginapuan Lahadatu Tionghoa Lahadatu di Tan Chen Teng Dabo Gizan Isido Minagano na pinggisaman Minuhod Bakang Nakamoy Da Sangyan Nakutay mo Nakupayhan Muntak Da Kapikinuan Na Hamin Pangusapan Ikakalakuangan Da Pipiaw Bakang Giguna Muntak Da Kagunan Da Susumakit
6: Memandang ini hospital kekurangan alat ni Oleh itu Chani Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
1: Tan Chen Teng Om Namot diho na bawas di petunut hamin pengusapan ladatu Dr. Ismar Abdul Hamid Hintun pengidapuan Tionghoa ladatu Ahai no adadi Nadadi dok menono huwa tagazo da bakang pengusapan Namiampai sakadai ketundunan kumada sumakit Minggisa mo kamentilian ketundan kemuhakan kebuon spot om ekonomi kreatif Sabah KBSK do tumihambus do papabu diti spot it sanga viabi do bogiza na miyampay do paimpono. Minabawa si Montili daw idato Nizam Abu Bakar Titingan na pingampay no spot kigontop takabas kemuhakan community taiko spot master. Kapanakin do santob do kabasian na kahansanan paguniti do adadi do tingi koto no kapaguhu kapanguzuban na babazan spot sa pamagunan. Nabos di dato Nizam ino da it ababazan penutuban piboy and spot padang payungkab master Sabah kumapada mapat it complex spot likas kota Kinabalu Seginumu da 260 bahu tuhun da Sportmaster da kampai da manta da Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia om New Zealand da mampai da tiboyan inazu da kaisan Sportmaster Sabah Samas. Ini pemupusan kita ngazovat itu hudabal. Bawa gizan pat sa kazan tinda kukuampo ginumuan it Sabah Sarawak om Labuan pekenuan apologista da SKDS da tosi sikap. Tungkus pinggi saman itong tiagak tun Fat Steven kiguno da ondomo na sang gigi saum. Hingga kaniti abala matat Sabah VFM abala peritingan nuhu di Doni Ijom da matat bawa gizan berita ehwal semasa om pinanahin doit bos kadazan di Richard Soilian. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

Tapi ko ngabi dengan sebab detik iba o tahu kepoihan suang hamin om kepoihan suang hamin ku moiso na politik tapi ko ngabi ngan ambit agai man tadi Lydia Sianong dalam tat kampung Togudon Pinampang da pinapoi ho da menidu pogun i Lubin Sianong di jam konom do dengan subab di konia ko pedam himo vohan konom da deho i dahamin pengusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu mantado kainan diti da manunu papoi ho kumada sabia bi sinakagon Sianong da nombo na po i sinakagon lotuis katod de Labuan I Brenly Christopher de deho it Korea om tapi nae walisom kinabangan naging ngabi det sodomit somok to soko natina ni tongot diaga Lubin Sianong do tadaw bay no kapada monom buhan konom do jam kaduwa dami sodap de deho it kabangan kampung Togudon Pinampang. Moy do tena san ko zodio zu suguto ku kapayhan suang hamin ku moy so na paditi ta pinay ko ngavi nga nabitagay man ta di Lydia Sianong da bantat kampung Togudon Pinampang pinapoy ho damni do pogun I Lubin Sianong di jam konom do dong subab di konia kapda mi mo buhan konom do de ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu man ta do ko yadan diti da manu do papoy ho kumada savia vi sinakagon Sianong de nombo na podo sa ngizon sinakagon Lotuis Kotod de Labuan I Brenly Christopher de deho it Korea om terpinay walisom kinabangan naging abidet so domit somok to soko natina ni tungot tiagak Lubin Sianong don tok tadaw bay no kapada monom buhan konom de jam kodubo domin sesodop de kabangan kampung Togudon Pinampang do tadaw diti. Om kapayhan, suang hamin kumudupo na pa dito tapinay kong ngabi nga nampitagay manta di Rito teko I Nelly Goro damantat kampung Moyog Pinampang pinopoy ho damnidupogun I Lily teko I Likok Binti Payo di jam kadubo dumong permiso minit damin sodop di konia pagdamhimo buhan konom dadiho it palliative ke hospital teko dahit hamin pungusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu. Manta do dokre danditi de manu do papoy ho kuma di Luna Binti Payo de deho it kampung Nambayan Tambunan Kunsiang Bin Payo de deho it Sunsuran Tambunan tabinay walisom kinabangan naging abidat sodomit somok to soko natinan itong tiagak Lili teko I Likok Binti Payo do untuk tadaw ketahu tadaw subab dino kapadam tu buhan konom dari ho it kabangan kampung Moyog Pinampang ngapagoy dino bitan pohay datang tiagak tinan itong tiagak kumadit penambazangan do Saint Martin Moyog do jam kopod do dongo subab moy do tahinasan ko zodio zu sugutoku kapayhan suang hamin sumusod dapat dito tapaday ko ngabi nga nambit agay mantadi Rito teko I Nelly Goro do mantad kampung Moyong Pinampang pinapoy ho dami nidupogun I Lili teko I Likok Binti Payo di jam koduvo dumo permiso minit minsodap di koniap kapadamimo buhan konom dari ho I palliative ke hamin pungusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu Sabah mantado do koyadan diti da manudo papoy ho di Luna Binti Payo da deho id Nambayan Tambunan Kunsiang Bin Payo da deho id Sunsuran Tambunan da binay walisom kinabangan naging abidet sodomit somok to soko natinan itong tiagak Lili teko Ilikok Binti Payo don tok tadaw subab kapadam tu buhan konom da deho id kabangan kampung Moyog Pinampang nga pagoy dino biton pohay datina ni tungot tiagak kuma da deho it panambazangan Saint Martin Moyog Pinampang do jam kopod do dongo subab.

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Dishonored itu pemogunan terbrekong abi dat kesembahan bos kerajaan masa ada sesama padam dua titik tu FM teko atus om tunggu titik iso FM angkana sengian makin ngoda kesembahan bos kerajaan masa ada radio dat frequency dah kesembahan bos kerajaan itu no awak apa ngakak no kemungkap dah masa ada telefon apa bit bit dia zo dat RTM klik om dah deho masa ada deho ngoda zo kesembahan bos kerajaan itu sabah VFM. Nembo kada timpu bai no hatu breko ngabi ma tu deng ngabi di pogada nati nembo na po ngozon dong subang ti ansana kutaboy ngabi ko so mo diti talon lalu ni obobo nembenehan po bago sadu dati pinanaw data dau bai no nembo dati ngozon temoy mo no da pingat-ingat dezu sengan no papanaw da kulita. Jika dia ti menak dia zudo ke pemuhisan breko ngavi om nogi menak dia zudo tino hobi nak ke pemuhisan kumadat peningavi di mama so papa nak kulita dan nunggu sebab di ti kumana ki tanak sikul ngavi poizan dia zudo belajar om baino kini ngata kau hozo di Peter Jupiter Bensing it pun dok pembangan om kumada insan bago tanak sikul ngavi poizan no do belajar kadi boit mojun dari kesempatan bos kerasan nekot binasi os wow temai mo

Madani dihayati, uma diberkati. Tu kepenandakan maal hijrah 1446 hijrah 2026 masehi. Mudi susuhai bagusan pohonjunon kepiondot kepenandakan maal hijrah nasetan pagung Sabah. Volkom dino, koprem 2 ke 6, ketembusan idhamin tonohoing Sri Pritchett Kinarut, koprem 5 ke 6, abawazan halakah mentat musagit kumak musagit id opet musagit nupihi kusaihi kota kinapalu om putatan kopram 6 ke 6 sambayang kopenang ketahuanan kehimpusan tahun 1442 sambayang tahun kepabagu hijrah 1448 id musagit pogun kota kinapalu kopram 2 ke 6 abawazan baby hijrah id wad muka susu amin pengusapan kondohan om tazanak Sabah likas kota kinapalu. Kajolok penandakan maal hijrah nestan pogun Sabah tahun 1440 hijrah 2046 masihi idhintun sa dawis mamuis kota kinabalu do untuk kepedam tuvuhan ko enam do untuk tadau kotohu ko iso muharam 1440 hijrah ketimpun rejam ketu do ngosuwab bahwa kona pabazan di pohon julon pembawasan pembida maal hijrah pentahangan ngan hundu maal hijrah omga maal hijrah 1440 kepengbesan pason om kepetimpunan kepenandakan maal hijrah nesan pogun Sabah 1440 pemogonan dimohingan tagazo pogun Sabah tunda tusari panglima Dr. Musa bin Haji Aman madani dihayati umah.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Makas, makas, makas asih. Ini Zoho. Kau duduk maya bakas. Ay, dada toko wawun okuloso di hasil nalau bakas diti.
0: Kada kau susah asih. Izo kubu iti, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kemialang ngalang baka kuk diti. Iso pinulu, iso tambang bo.
2: Magun samang kena kau Zoho. Bah, onu po pagu po diho no. Biyon ko panong duya.
0: Permisa, permisa.
2: Ikaw, ikaw.
0: Oh, doy!
2: No, no.
0: Asi, no kay do na yung bakas. Hagan nga ako mo. Katapay pa man ako mo. Huhu, opunan to ko niti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
0: Aray, Asi. Eh, oh, ano yung Asi?
4: Ano man, Diyos o Dino? Ako ni ko Diyoso sang anudol tahun diti. Dogo isang anudol tahun diti. Hey! Magasuko do iti, mositi imalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang bakako.
0: Hay, Asi. Oh, ano yung Asi? Flakus, Asi.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Tahu tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu it sasabahan binon FIFA mantadi taun 1900 tahu ngapod. Iti nopo nga ikumo dupong premtahu do noko swang. Brazil ito gumu noko zo do nakahantoy sasabahan binon niaga do inghimo. Ino nopo nga di taun 1900 himong perempahu 1900 onamu perempduvo 1900 tu ngapod. 1900 si zaman perempat om tau vino podi nga di tahun duvo ngaibu duvo.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Oi, ikut don lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tetahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi, meganu Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan, ikut don, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito moy mo PRI. Italian San Pavagu au nakaswang sa Savan Binon Timpubay no? Buntugan Binon ingapat diti au nakaswang matakumain tahu. Do minisusut kapas di taon duvongay bu perampahu om duvongay bu duvong peram duvo. Namot New Zealand binakas ka Pavagu Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pagun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.